Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Kristiani, selamat hari Minggu untuk Anda semuanya. Sampai di sini lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar umat Kristiani, kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Ambon. Dan ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Steve Haspers dengan majelis yang bertugas dari Jemaat Sion dan Jemaat Polri Sinar Kasih. Dan pembacaan Alkitab terambil dari TB2 dari Yakobus 1 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Selamat beribadah untuk Anda umat Kristiani, Tuhan Yesus memberkati.

Pagi baik, nama bapak saudara jemaat yang terkasih, baik yang ada di rumah gereja Maranatha maupun pendengar setia Radio Republik Indonesia yang mengikuti siaran langsung ibadah pada saat ini. Mari kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat

Jemaat, sebagai umat yang mengikuti Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.

Ya Yesus, Engkau telah menebus kami. Namun, kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan.

kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang, pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdimu yang setia menuruti teladanmu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaanmu yang lain.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31.

Jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-27. Kita akan membaca secara bersama-sama. Yakobus 1 ayat 22 sampai berakhir dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Yakobus 1 ayat 22 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-27, kita akan membaca secara bersama-sama. Di bawah perikop pendengar atau pelaku firman. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja.

Pagi baik, Inang Amaba Saudara dan juga anak-anak yang terkasih yang datang bersama para orang tua. Shalom, apa kabar? Baik, kita mengucap syukur untuk perjalanan selama satu usbu, satu minggu yang telah berlalu. Dan beta percaya bahwa hari-hari yang telah kita lewati adalah hari-hari penuh dengan anugerah. Dan kita semua di hari ini, di hari Ahad ini, dengan cuaca yang cerah di rumah gereja Maranatha ini, ketum berkumpul menjadi saksi iman bahwa di tengah-tengah pergumulan dan berbagai tantangan kehidupan di minggu yang telah berlalu, semua itu menjadi sebuah tanda bahwa penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan ketum semua. Dan apa yang ketum lakukan di hari ini adalah mensyukuri kebaikan Tuhan. Tagal itu ketum bilang, ketum baik-baik saja. Pasti dalam hati, dalam hidup setiap orang, ketum merasakan bahwa ada pergumulan yang belum selesai. Ada tantangan yang terus menerus datang dalam ketumpung hidup. Baik hidup pribadi maupun hidup sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Tapi ketum semua ada dalam rumah gereja ini. Ketum mau bilang bahwa seluruh persoalan, tantangan, pergumulan yang ketum sudah hadapi sepanjang usbu itu justru menjadi nutrisi iman yang kuat, yang memberikan kepada ketong kesempatan untuk membangun kembali ketong punya badan iman, badan hidup keluarga, badan hidup jemaat, sehingga ketong ada seperti saat ini sebagai kesaksian betapa kebaikan Tuhan yang pernah surut dalam ketong hidup. Inama Bapak Saudara sekalian, ada satu slogan yang ketong pasti tahu. Kalau ketong penggemar olahraga jogging ataupun olahraga-olahraga yang lain, ketong selalu menggunakan sepatu olahraga. Ada satu merek yang terkenal, Nike. Slogannya singkat, padat. Just do it. Dalam bahasa Inggris, just do it. Bikin saja. Bikin saja. Walaupun kemudian dalam bahasa Indonesia dia diplesetkan just do it. Semua itu cuma keping, ya. Itu plesetannya saja. Tetapi slogan itu mau memperlihatkan bahwa seseorang mengambil keputusan dalam hidupnya, jangan ragu-ragu. Just do it. Bikin saja. Bahwa ada tantangan, ada persoalan, itu sesuatu yang pasti. Sehingga ada satu orang yang bisa menghindari itu. Just do it. Bikin saja. Kalau semua cuma omon-omon, kalau semua cuma atur rencana, berlarut-larut, satu rencana, dua rencana, tiga rencana, sehingga jalan-jalan. Just do it. Bikin saja. Ada risiko? Sudah pasti. Dan itu juga yang menjadi pengalaman sejarah. Ketika Indonesia menjadi satu negara, diproklamasikan 17 Agustus 1945, ada peristiwa sebelum itu ketika Soekarno dan Hatta sebagai pencetus proklamasi kemerdekaan diculik oleh sekelompok pemuda. Dan mereka bilang, tunggu apa lagi? Semua sudah momennya, ini momennya. Mereka sebagai generasi yang tua berpikir dengan bijaksana, pelan-pelan, sabar. Tapi anak-anak muda bilang, just do it, bikin sudah, proklamasikan segera. Maka terjadilah peristiwa 17 Agustus 1945 sebagai langkah di mana kemerdekaan diproklamasikan dulu, baru kemudian kita mengatur segala sesuatunya secara bertahap. Itu contoh-contoh dalam sejarah Inaama Bapak Saudara sekalian, bahwa dalam ketumpung kehidupan ada saat-saat di mana ketum mengambil keputusan-keputusan penting. Dan ketum mengatakan, just do it. Mari ketum bikin akan. Hari ini Yakobus mau bawa ketum untuk pada satu perenungan. Apakah just do it? Semuanya hanya bikin saja? Yakobus bilang sabar dulu. Mari ketong lihat sama-sama. Yakobus 1 ayat 22 sampai 27 yang tadi ketong subaca. Ada beberapa hal yang akan ketong lihat bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah
Ketika kita menjadi orang-orang Kristen, berapa tahun katong hidup sebagai orang Kristen? Ada orang tertua di sini yang mungkin sudah berumur 70 tahun, 80 tahun. Ada anak-anak muda, ada anak-anak kecil yang datang bersama dengan orang tua mereka. Mari katong lihat perjalanan katong sebagai orang-orang Kristen. Kalau katong bilang, katong su, istilah bahasa Arabnya, khatam. Katong su tahu, apalagi para pengasuh ya yang rajin, setia. Itu biasanya su khatam. Sudah tahu apa isi Alkitab. Isi Alkitab. Tetapi Yakobus bilang, bukan Alkitab. Sebab Alkitab itu cuma buku. Yang Yakobus mau perhatikan dan ajak katong semua untuk perhatikan adalah firman Tuhan. Orang yang membaca Alkitab belum tentu memahami firman Tuhan. Orang yang kelihatan saleh belum tentu melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana? Jadi apa yang dimaksudkan dengan melakukan firman Tuhan? Lembaga Alkitab Indonesia menempatkan satu judul yang bersifat optional, pilihan. Dikatakan di situ bukan pendengar dan pelaku firman, tapi di situ dikatakan pendengar atau pelaku firman. Ini adalah pilihan. Apakah kita mau berada pada posisi sebagai pendengar? Di mana pesan-pesan firman Tuhan itu yang kita dengar dari tahun ke tahun dalam ketong punya kehidupan, dia hanya masuk di dalam pikiran kita, dia hanya masuk menjadi rasa kita. Mar ketong sing bikin akang, tentu banyak alasan. Ada juga orang-orang yang mungkin tidak mendengarkan apa kata Alkitab, apa isi Alkitab, tapi mereka melakukan sesuatu yang katong lihat itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Maka hari ini Yakobus mau membawa ketong pada dua pilihan. Ketong mau pilih yang mana? Menjadi pendengar atau menjadi pelaku? Ataukah ketong mau menjadi pendengar sekaligus pelaku? Ini pilihan-pilihan. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak pernah memaksa kita. Firman Tuhan menawarkan kepada kita. Ada pilihan-pilihan. Dan Tuhan memberikan kepada kita hak untuk memilih. Kemanakah arah kehidupan kita. Jika kita hendak mendasarkannya di dalam iman Kristiani kita setiap hari. Hal yang pertama yang mau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27 ini adalah dikatakan bertekun. Kita ingin menempatkan dalam dunia bisnis, dalam dunia manajemen, ada satu ungkapan yang terkenal, yaitu FUCA. F-U-C-A. FUCA. Itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility adalah satu situasi, kondisi, di mana perubahan terjadi begitu cepat. Katong berada dalam dunia yang seakan-akan dia hanya sepersekian detik sesuai dengan katong punya kecepatan jari. Scroll up, scroll down. Geser ke atas, geser ke bawah. Maka seakan-akan katong sudah tahu apa yang terjadi di dalam katong pun dunia ini. Hanya dari dunia media sosial yang kita scroll up, scroll down. Tetapi informasi yang kita dapatkan hanyalah sepenggal-sepenggal informasi yang tidak utuh. Dan tanggal itu maka kemudian orang dengan cepat terpancing untuk bereaksi. Pelajaran pertama di dalam situasi volatility ini, perubahan yang cepat ini, Yakobus mengatakan bertekun. Apa arti bertekun? Bertekun itu artinya melihat sesuatu sampai dia pun kecil-kecil. Ibarat kalau ketong bajalang, ketong menemukan satu benda yang menarik perhatian, ketua akan berhenti untuk melihat. Bahkan ketua membungkuk
dalam istilah Yakobus, dalam bahasa aslinya dikatakan membungkuk untuk melihat, mengamati. Maka pelajaran pertama dari Yakobus ini adalah ketekunan di dalam memahami, mempelajari firman Tuhan. Itu menjadi bagian dari ketong punya pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman pribadi, pertumbuhan iman keluarga, pertumbuhan iman kita sebagai jemaat. Ketekunan itu tidak ditentukan oleh frekuensi ibadah. Ketekunan itu bukan ditentukan oleh seberapa kita menampilkan diri kita sesaleh mungkin. Ketekunan itu justru tampak pada bagaimana kita menahan diri untuk mempelajari kehidupan yang sementara kita jalani di tengah-tengah berbagai perubahan yang begitu cepat pada saat ini. Volatility. Ketong berada dalam satu dunia yang bergerak dengan cepat. Apa yang terjadi di Patahue, jemaat Patahue, Seram bagian barat, dengan cepat menyebar. Ketong menaruh keprihatinan pada saat ini dan ketong hendak menaruh doa kita supaya Tuhan menjaga ketong pumba saudara di jemaat GPM Patahue yang sebagian besar rumahnya terbakar habis. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bertekun, paham dulu

menghadapi di dalam dunia pada saat ini. Tiba-tiba saja satu negara bisa menyerang negara yang lain. Tiba-tiba saja satu proyek yang baik, yang bermanfaat, dia bisa mendatangkan risiko bagi banyak orang. Di mana anak-anak kita, generasi-generasi muda kita mengalami masalah kesehatan dari satu program yang baik ini. Ada begitu banyak hal-hal yang baik yang kita lihat dari permukaan, tapi kemudian kita akan menghadapi resiko-resikonya. Ada begitu banyak ketidakpastian yang kita hadapi dalam hidup ini. Seakan-akan semuanya bisa berubah dan tidak menentu. Ada batas yang kabur antara kebenaran dan mana yang salah. Setiap hari kita dibombardir dengan informasi-informasi yang katong susing tahu lah ini betul kesing. Video-video buatan artificial intelligence beredar. Dibuat. Sehingga kadang-kadang katong tertipu. Ternyata ini bukan rekaman video yang original, yang asli. Tetapi ini adalah fake video. Katong diperhadapkan dalam kenyataan-kenyataan uncertainty, ketidakpastian. Kehidupan ekonomi kita juga berada di dalam ketidakpastian. Sehingga kadang-kadang katong bertanya, di manakah katong harus mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan yang semakin sulit pada saat ini. Pendidikan anak-anak, sosial politik, ekonomi, kebudayaan. Katong berhadapan dengan ketidakpastian semacam itu. Tetapi Yakobus mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Tidak usah salahkan cerminnya. Maka ketika kita melihat realitas dan kenyataan yang saat ini, firman Tuhan itu adalah cermin yang memantulkan bayangan kita dan bertanya, apa yang kita mau bikin dalam panggilan Tuhan pada saat ini? Panggilan Tuhan sebagai anggota TNI. Panggilan Tuhan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Panggilan Tuhan sebagai ASN. Panggilan Tuhan sebagai guru, pendidik. Panggilan Tuhan sebagai seorang wiraswasta. Panggilan Tuhan sebagai pedagang. Panggilan Tuhan sebagai pelajar mahasiswa. Panggilan Tuhan sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Panggilan Tuhan sebagai apapun yang saat ini kita lakukan. Kita bertanya, dari cermin firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mau mengatakan menjadi pelaku firman Tuhan, ketong mau bikin apa? Yakobus mengarahkan kita untuk tidak usah bercermin ke tempat yang lain. Kalau sekarang ini, kemana-mana ketong sih usah bawa cermin. Kalau dulu beta ingat, mama-mama bawa tanpa badai yang ada cermin. Ya, buka, lalu ada cermin di dalam tanpa badai itu. Ya, sekarang sih perlu lah. Handphone bisa menjadi cermin. Ya. Tapi kemudian, selfie semakin kuat mengarahkan kita untuk selfish. Ya. Foto-foto, swafoto semakin mengarahkan kita untuk selfish. Ketung sing pusing lagi apa yang terjadi di sekitar, yang penting ketung bikin duck face, ya. Tahu duck face itu ya, biasa kalau foto selfie lalu mulus sedikit ke muka begitu ya. Ah, itu duck face. Ya, muka bebe. Ya. Ketung sing perlu lagi dengan apa yang terjadi. Maka ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang ketung anggap menarik, ketung menjadikannya sebagai objek kita untuk selfie. Bahwa ketung ada di tempat kejadian, ketung ada di situ. Tetapi yang menjadi fokusnya bukan kejadiannya, tetapi ketung yang menjadi pusat perhatian. Firman Tuhan menjadi cermin untuk kita melihat siapa diri kita. Dia memantulkan bayangan sehingga ketung selalu bertanya, tete manis,
dan kebanyakan for hari ini.

Katong su lewat satu malam dalam tidur yang nyenyak. Katong bisa bangun pagi, melihat matahari pagi. Titik manis pun rencana apa for beta bikin hari ini. Yakobus membawa ketong pada pertanyaan sederhana itu. Bukan ketong mau bikin apa, tetapi ketong bertanya, titik manis mau beta bikin apa? Titik manis mau ketong bikin apa di hari ini? Maka yang muncul bukan ketong pun mau, tetapi Tuhan punya mau. Tuhan mau ketong bikin apa di hari ini? Maka itu yang menjadi pertanyaan. Dalam ketumpung tugas sebagai anggota TNI, titik manis mau ketumpung bikin apa? Dalam ketumpungnya tugas sebagai anggota Polri dan ASN, titik manis mau bikin ketumpung apa? Dalam ketumpungnya tugas sebagai anggota legislatif, titik manis mau ketumpung bikin apa? Supaya yang jadi bukan ketumpung mau, tetapi Tuhan pun mau. Maka firman Tuhan selalu menjadi cermin yang ketong bawa kemana saja ketong pigi. Hal yang berikut, inaamaba saudara sekalian, adalah ketong berhadapan dengan dunia juga yang semakin rumit. Ada begitu banyak hal yang ketong lihat dari luar seakan-akan bisa ketong selesaikan. Mar begitu ketong masuk dan paham situasinya, ketong tahu bahwa situasinya tidak semudah, sing sederhana seperti yang ketong lihat. Dan tanggal itu, maka ketong perlu bersabar untuk belajar dan memperhatikan. Setiap orang Kristen bertumbuh dalam iman yang tidak pernah amin. Iman yang tidak pernah selesai. Iman yang terus menerus belajar dalam pengalaman-pengalaman hidupnya. Sebab firman Tuhan itu adalah firman yang terbuka dan tak terbatas. Tidak ada satu orang pun, termasuk pendeta, termasuk siapapun, yang bisa mengatakan beta su hatam Alkitab. Sing usah ajar beta lah, bukan itu. Tapi firman Tuhan itu adalah sebuah peziarahan. Satu perjalanan di mana ketong terus menerus bertanya, apa yang mau ketong buat di tengah-tengah situasi yang semakin rumit, complexity. Huruf C dari fuka tersebut. Apa yang mesti ketong buat? Semuanya seakan-akan membawa ketong ke dalam satu lingkaran yang tidak berujung dari persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi di dalam situasi itu, ayat ke-27 justru mengatakan, just do it. Kalau ketong sudah paham dan bertanya, bercermin dari firman Tuhan, maka lakukanlah. Yang dalam Yakobus ayat 27, pasal 1 ayat 27 tak dikatakan, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Maka dari memahami, dari bertekun tentang apa yang didengar, Yakobus membawa kita untuk melihat. Mari kita lihat sekitar kita. Bertekun dalam firman Tuhan adalah juga bertekun untuk melihat apa keadaan yang dihadapi. Apa yang bisa ketong lakukan dalam keadaan tersebut, sekecil apapun. Peran-peran ketong itu yang bisa ketong buat sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka Yakobus mau bilang, ibadah-ibadah ritual itu penting untuk mendengarkan dan belajar. Tetapi Yakobus melanjutkan, ibadah sosial itu lebih penting untuk melakukan apa yang sudah ketong pahami di dalam pikiran dan rasa kita terhadap firman Tuhan yang menjadi cermin dalam ketong punya hidup hari-hari. Maka bikin akang. Maka berbeda dengan slogan merek sepatu yang tadi beta bilang di awal, just do it, bikin saja. Yakobus justru bilang, bukan just do it. Ali bikin apa yang firman Tuhan lakukan. Bukan kerja sarambang, tetapi melakukan sesuai dengan cermin yang firman Tuhan sudah lakukan. Pelajaran yang terakhir dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27 adalah,
Dikatakan di sana ayat 26, jikalau seseorang tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Hari ini dengan gegap gempita media sosial, lidah kita sudah beralih ke jari kita. Jari kitalah yang menjadi lidah di media sosial. Ada begitu banyak dorongan bagi kita untuk membagi seluas sebanyak mungkin informasi-informasi yang ketong terima, tanpa ketong melihatnya dalam ketekunan. Apakah ini satu kebenaran ataukah kebohongan? Apakah beta perlu menyebarkan ini? Apakah ketika beta menyebarkannya ada sesuatu yang baik yang beta sebarkan? Ataukah dia hanya menjadi sebuah pesan-pesan yang kosong? Atau bahkan yang lebih berbahaya lagi, pesan-pesan yang membuat orang kemudian menjadi marah dan menjadi emosi, dan kemudian melahirkanlah perseteruan-perseteruan di mana-mana hanya karena kita tidak bisa lagi, kalau Yakobus mengatakan, mengekang lidah kita. Maka saat-saat ini firman Tuhan ini mau mengatakan mengekang jari-jari kita, agar supaya ketika kita menerima segala informasi, kita tekun dan bertanya, apakah beta harus menyebarkan ini? Kebenaran yang mana yang beta harus sampaikan kepada sebanyak mungkin orang? Inama bapak saudara dan anak-anak yang beta kasihi, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27 mau kasih ingat ketong bahwa ada fondasi, ada dasar untuk ketong melakukan segala sesuatu, dan dasar itu adalah firman Tuhan. Itulah yang menjadi label, itulah yang menjadi stempel, itulah yang menjadi cap bagi kita kemanapun kita pergi, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perasaan, dan dalam tindakan. Itulah yang menjadi label bagi kita, sehingga orang bisa mengatakan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita pikirkan, apapun yang keluar dari mulut kita, apapun pesan yang keluar dari hati kita, pesan, perkataan, pikiran itu adalah pesan, perkataan yang didasarkan pada firman Tuhan. Maka ketong semua menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan di dalam ketong pun hidup hari-hari. Itu pesan dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27 untuk ketong melangkah di usbu yang baru. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai nanti hari Ahad yang akan datang, hari-hari yang ketong lalui adalah hari-hari rahmat Tuhan. Tetapi di dalam kenyataan itu, ketong tahu bahwa ketong tetap manusia yang hidup dan berpijak di bumi. Ada masalah dalam relasi-relasi kerja, di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Ada begitu banyak terjadi miskomunikasi ketika ketemu anak-anak yang generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta, jalan dengan cara berpikir mereka, dengan cara berkomunikasi mereka yang seringkali sing nyambung dengan ketemu orang tua generasi milenial, generasi X, ataupun generasi yang lebih tua lagi. Ada tantangan-tantangan dalam kehidupan ekonomi keluarga kita. Bekerja semakin susah. Lowongan-lowongan pekerjaan semakin ketat. Ada begitu banyak persyaratan dan tuntutan di mana katong harus penuhi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada fakta dan kenyataan bahwa ada begitu banyak anak-anak muda kita yang sampai sekarang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Inama bapak saudara sekalian yang beta kasihi, sebagai orang beriman, sebagai warga gereja, itulah kenyataan di mana ketong hidup di dalamnya. Dan tidak ada pilihan. Meskipun Yakobus memberikan pilihan pendengar atau pelaku firman Tuhan, tetapi pada akhirnya dia mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak mudah. Gampang dibilang, sulit
untuk dilakukan. Tapi katong sing bisa lari dari panggilan itu selagi katong masih mengaku sebagai murid-murid Kristus. Maka dimanapun katong berada, katong adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap orang adalah pelaku firman Tuhan. Tuhan tidak lihat jabatan kita. Tuhan tidak lihat pangkat kita. Tuhan tidak lihat berapa miliar saldo yang ada di rekening bank kita. Tuhan tidak lihat mobil apa yang kita naik. Tuhan tidak lihat seberapa mewah dan megah rumah kita. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita dengan cermin yang Dia siapkan, cermin firman Tuhan. Maka daripadanya lah Tuhan melihat bayangan-bayangan kehidupan kita. Dan Tuhan memanggil kita bahwa kita semua diberikan talenta, diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada yang mengatakan, hidup cuma sekali, nikmatilah. Tetapi ada yang membantahnya, hidup kita berkali-kali, mati cuma sekali. Karena itu, jadilah berkat. Sebarkanlah anugerah Tuhan itu di dalam ketumpung hidup siapapun kita. Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita. Maka benarlah kata lagu, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan kasih kesempatan di usbu yang baru. Mari kita pakai untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup ini berkali-kali, mati cuma sekali. Maka pakailah itu untuk menjalani hidup dengan sukacita berkali-kali, menghadapi tantangan berkali-kali. Tapi katong tahu bahwa Allah yang maha besar, yang memberikan setiap tarikan nafas sebagai anugerahnya, akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan selagi kita masih bernafas, itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbagi berkat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Maka di titik itu, beta sebagai hamba Tuhan bisa mengatakan, go and just do it. Pergi dan lakukanlah. Maka mari kita lihat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam ketumpung hidup, dalam ketumpung kerja, dalam ketumpung keluarga, untuk ketumpung anak-anak, untuk ketumpung generasi-generasi muda yang saat ini sedang bergumul dalam hidup mereka. Go and just do it. And God bless you. Tetap manis sayang ketumpung semua. Selamat memasuki usbu yang baru dalam berkat-berkat.

Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, mari kita mengaku iman dengan menggunakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ketua akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Nona Atira Sahuteru.

Selamat pagi semuanya, Shalom. Hari ini saya menyanyikan lagu ini untuk saudara-saudara kita di Patahue yang sedang mengalami kebakaran dan kehilangan rumah. Kiranya melalui lagu ini kita semua diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan bahkan di saat kita sedang mengalami kesulitan.

Jemaat kekasih, saatnya kita memberikan persembahan syukur di saat ini. Tapi sebelumnya dengarlah anjuran berikut. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu.

Iya jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Kami persembahkan kepada-Mu ungkapan terima kasih kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini untuk pelayanan-Mu dan berkatilah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Amin.

Mari kita satu hati dalam doa. Siapakah kami ini Tuhan yang menjadi biji matamu? Ungkapan pemazmur ini mengingatkan kami Tuhan betapa berharganya hidup yang Engkau berikan kepada kami. Pada setiap detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Semuanya menjadi satuan waktu yang kami lewati setahap demi setahap. Kami bersyukur Tuhan bahwa tarikan nafas yang memungkinkan kami untuk menjalani hidup kami dan berkarya dengan seluruh panggilan Tuhan dalam kerja-kerja kami di tempat-tempat di mana Tuhan mempercayakan kami untuk melakukan panggilan itu. Semua itu adalah anugerah yang menandai kebaikan Tuhan tidak pernah surut dalam hidup kami. Hari ini bersama-sama sebagai jemaat-Mu, dari berbagai latar belakang keluarga, pekerjaan, pendidikan, kebudayaan, Tuhan satukan kami untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Untuk semua berkat-berkat yang kami nikmati, baik yang kami rasakan maupun yang kami tidak rasakan di dalam hidup kami, kami mensyukurinya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami meneguhkan kembali kebaikan Tuhan itu dengan satu tanda bahwa kami ingin membagi kebaikan Tuhan itu seperti yang kami baca dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27. Berikan kepada kami kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di sepanjang usbu yang Tuhan buka bagi kami untuk kami jalani dengan berbagai tugas tanggung jawab pelayanan kehidupan dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat di kota Ambon ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang kami nikmati dan itu memungkinkan kami untuk ada bersama-sama di tempat ini dalam kondisi tubuh yang sehat, dengan kondisi pikiran yang waras, dengan kondisi kehidupan pribadi yang diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Itulah yang akan menjadi awal dari syafaat kami ini Tuhan. Syukur yang tidak berkeputusan menjadi bagian dari hidup kami di tengah-tengah berbagai ketidakpastian, perubahan yang cepat maupun berbagai tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan tanamkan panggilan itu agar dimanapun kami berada, kami menjalaninya dengan sukacita dan berbahagia. Sebab kami tahu untuk itulah kami memilih menjadi pengikut Yesus yang setia. Di dalam ungkapan syukur itu pula Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kesusahan akibat tragedi yang terjadi dalam sehari dua yang lalu. Kami berdoa bagi jemaat GPM Patahue di Klasis Tanuel. Kondisi yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan adalah kondisi ketidakpastian. Sebagai warga gereja, sebagai saudara-saudara seiman, sebagai warga bangsa dan negara ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan kuatkan mereka dalam situasi kesulitan dan kesusahan. Karena mereka tidak punya lagi tempat tinggal akibat tragedi yang terjadi beberapa waktu lalu.
Tuhan juga berikan hikmat bagi pemerintah bangsa dan negara kami pada setiap jenjang administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengawal kehidupan setiap warga negara Indonesia dari berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami di Patahue agar mereka tetap ada dalam ketekunan dan kesetiaan untuk melihat apa maksud Tuhan di balik segala peristiwa yang terjadi saat ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa di Flores yang juga sedang bergumul akibat gempa bumi yang dialami beberapa waktu lalu. Juga bagi sesama manusia di Nepal akibat banjir bandang yang terjadi. Kami tidak mengenal mereka, Tuhan, tetapi kami tahu bahwa tugas kami adalah mendoakan sebagai panggilan iman kami. Karena itu, Tuhan, kami percaya bahwa dalam situasi-situasi semacam ini, Tuhan akan menjaga dan menyertai mereka. Pada saat ini, Tuhan, bersama-sama dengan warga jemaat yang mengikuti ibadah ini, yang datang bersama pasangan, suami, istri, anak-anak, orang tua mereka, kami berdoa, Tuhan, bagi mereka dalam kehidupan pribadi keluarga mereka masing-masing. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan sepanjang usbu yang akan kami jalani bersama-sama, agar penyertaan Tuhan tetap ada bersama dengan kami, dan kami melihat ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, yang berbagi berkat, berbagi pengharapan di tengah-tengah situasi kehidupan pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan, bagi gereja Protestan Maluku dengan 700-an jemaat yang tersebar di pesisir, di pedalaman dari Maluku Utara sampai Maluku Barat Daya, dengan berbagai tantangan kehidupan dan pelayanan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi gereja Protestan Maluku dengan jemaat-jemaat yang berjuang dan bergumul dengan kehidupan mereka, kehidupan ekonomi, kehidupan kesejahteraan keluarga. Tuhan memberkati tanah dan laut di mana jemaat-jemaat gereja Protestan Maluku mencari penghidupan mereka, agar supaya dari tanah dan laut ada berkat-berkat Tuhan yang mereka nikmati. Demikian pula bagi kami, Tuhan, sebagai warga jemaat gereja Protestan Maluku di Klasis, Kota Ambon. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk ketua dan sekretaris Klasis bersama anggota Majelis Pekerja Klasis, para sekretaris bidang, para pegawai, dan 21 jemaat di Klasis, Kota Ambon dengan seluruh agenda pelayanan di usbu yang baru. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kami, dan Tuhan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang menghidupkan kesejahteraan di Kota Ambon ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain yang berbeda denominasi, berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Tapi kami disatukan dalam panggilan kemanusiaan kami di Klasis Kota Ambon, di Kota Ambon ini, Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami syukuri, Tuhan, perjalanan kami sebagai jemaat, dan kami percaya bahwa panggilan-panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi kesempatan bagi kami untuk memuliakan Tuhan dengan berbagai peran yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama dengan jemaat, dengan seluruh warga Gereja Protestan Maluku, kami mensyukuri hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang terjadi pada hari Jumat 11 September 2026 yang lalu. Dan kini Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun,
Satu perjalanan yang panjang untuk melayani masyarakat Indonesia di bidang informasi dan komunikasi. Tuhan memberkati Radio Republik Indonesia agar tetap menjadi media yang mewartakan kebaikan, kesejahteraan, pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Kota Ambon, Provinsi Maluku ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Para pendukung liturgi ibadah, Majelis Jemaat Sion dan Majelis Jemaat Polri Sinar Kasih, bersama-sama dan tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, dan security. Juga pimpinan dan staf Radio Republik Indonesia Ambon, khususnya para petugas yang saat ini sedang menjalankan tugas mereka untuk menyiarkan secara langsung ibadah ini melalui siaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan hati kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan segala baik. Dan kami percaya bahwa ini akan menjadi fondasi dasar bagi kami untuk menjalankan ibadah sosial kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah pada setiap jenjang administrasi pemerintahan, dari tingkat desa, kelurahan, camat, sampai pada tingkat nasional, presiden dan seluruh jajaran kabinetnya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menempatkan mereka pada jabatan dan tugas tanggung jawab mereka ini. Tuhan memandu mereka dengan hikmat, dan Tuhan mengingatkan mereka ketika mereka keluar dari kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dan masyarakat Indonesia kepada mereka untuk menjalankan pemerintahan mereka ini dengan arif dan bijaksana. Biarlah hikmat-Mu memandu mereka untuk melihat bahwa tugas mereka bukan untuk memperkaya diri mereka, bukan untuk membuat lingkaran di dalam kehidupan sekitar mereka menjadi lebih sejahtera daripada yang lain. Tapi tugas dan tanggung jawab mereka adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan program-program pembangunan yang dijalankan pada saat ini. Tuhan memberkati seluruh program pembangunan yang sedang dijalani. Program makanan bergizi gratis, program koperasi Desa Merah Putih, program Desa Nelayan Merah Putih, maupun program-program yang lain yang sejatinya adalah program untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong supaya seluruh program ini sungguh-sungguh terarah untuk mensejahterakan, menyehatkan anak-anak bangsa ini Tuhan. Maka Tuhan ingatkan, ketika program-program ini dibelokkan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, hanya untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan mereka. Sebab ada pertaruhan kepercayaan masyarakat Indonesia, dan juga ada pertaruhan kehidupan anak-anak bangsa ini yang tidak boleh diabaikan sebagai tanggung jawab utama pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk itu. Maka Tuhan, sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai warga Gereja Protestan Maluku, kami berdoa, kiranya hikmat Allah menuntun pemerintah bangsa dan negara kami sehingga mampu menjalankannya di atas kebenaran, karena Tuhan memandu pemerintahan ini. Ini doa kami Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, doa kami kepada mereka, Tuhan pulihkan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mencari penghidupan melalui kerja-kerja yang mereka upayakan, Tuhan kuatkan dan berkati mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang berjuang dengan studi mereka pada setiap jenjang pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, hikmat,
dan kecerdasan, sehingga mereka menjadi generasi gereja, generasi Kristen yang sungguh-sungguh tangguh menghadapi kehidupan ini, dan mereka siap untuk Tuhan pakai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan memanggil mereka. Dalam syukur kami, kami merendahkan hati dan hidup kami, Tuhan, untuk mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa dan permohonan kami ini, bukan karena kehendak kami, tetapi seturut dengan kasih dan sayang Tuhan saja. Dalam kerendahan hati kami berdoa, Tuhan, untuk bersama-sama dalam satu hati menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Kiranya Bapak Saudara sekalian, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.

Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya.

Pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Ambon yang dilayani oleh Pendeta Steve Haspers. Dan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Selamat hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat hari Minggu untuk Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ancaman radikalisme dan intoleransi di era digital semakin sulit dibendung karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah, usia maupun latar belakang sosial. Media sosial yang semestinya menjadi ruang edukasi dan komunikasi justru dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi kekerasan, intoleransi, ujaran kebencian hingga paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti-Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Menurutnya, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi harus diimbangi dengan membangun ruang digital yang sehat melalui kontranarasi secara berkelanjutan. Ia menyebut, Densus 88 juga telah membangun kanal edukasi Maluku Toleransi melalui TikTok, Instagram dan Facebook yang secara khusus menyasar masyarakat Maluku. Generasi muda kata dia menjadi kelompok yang harus mendapat perhatian serius karena memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan media sosial dan rentan terpapar konten negatif.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
1: Selamat hari Minggu untuk semua Anda pendengar. Di hari ini Minggu 13 September 2026 di sajian kami ke ruang dengar Anda, dan sejumlah informasi akan terus kami hadirkan menemani Anda di hari Minggu ini, dan saya justru yang bakal temani Anda pendengar hingga sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nikmati suasana yang cerah sepanjang hari, tapi kita berharap kalau sekali-sekali hujan kayaknya baik juga ya, karena ya beberapa lokasi memang butuh yang namanya hujan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
4: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
3: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
4: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
3: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
4: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
3: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
4: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
3: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
5: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Terdengar Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono menekankan ya bahwa luka psikologis seringkali tidak terlihat namun berdampak besar terhadap kehidupan remaja jika tidak ditangani dengan tepat. Kalau teman kita jatuh saat bermain, kita langsung bantu karena luka terlihat, tetapi bagaimana jika yang terluka adalah perasaan? Seringkali diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengatakan harus adil, cukup jadi manusia yang peduli, mau mendengarkan tanpa menghakimi, memahami sebelum menilai, dan berani berkata kamu tidak sendirian. Nah, melalui bedah buku tersebut, ia memperkenalkan referensi kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sekaligus memberikan pemahaman praktis tentang pertolongan pertama pada luka psikologis.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

0: Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Satu dulu informasi pendengar saya hadirkan untuk Anda. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanad menghadiri peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2026 yang berlangsung beberapa saat lalu ya. Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir dalam sambutan tertulis yang dibacakan Fanad menegaskan olahraga harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Budaya aktif bergerak diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun penyelenggaraan berbagai event olahraga. Keberhasilan pembangunan olahraga harus diukur dari perubahan perilaku masyarakat.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagu Nat Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Pedagang Lando Norris mengamankan pole position Grand Prix Spanyol ya setelah tampil mengejutkan dalam kualifikasi di sirkuit Madrid. Pembalap McLaren itu mengungguli Kimi Antonelli dan Max Verstappen pada putaran terakhir yang disebutnya sebagai yang terbaik sepanjang karirnya ya. Ia mencatat waktu tercepat 1 menit 31,824 detik pada akhir sesi kualifikasi di hari Sabtu 12 September 2026. Catatan tersebut hanya unggul 0,011 detik atas Antonelli yang menempati posisi kedua. Anda yang memang selalu mengikuti kejuaraan tersebut ya, untuk Grand Prix Spanyol di Madrid, dengan catatan yang cukup memukau untuk Lando Norris merebut pole position pada Grand Prix Spanyol, dan ini menjadi suatu hal yang positif juga dalam pergerakan catatan ia dalam mengikuti ajang balap tersebut. Informasi ini pendengar Anda juga bisa baca ya di laman rri.co.id.

0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Wih, wih, kalian tangkap, kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya leng-kali-leng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu begini, sekarang digantangan, terus satu orang nanti jadi pindah buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu, jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat.

0: Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi satu untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak. Musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Garanti ada informasi ya yang bakal kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian hiburan dan informasi siang ini di jam 1 siang Warta Berita Pro 3 untuk dunia olahraga akan hadir dengan sejumlah informasi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga dengan informasi menarik lainnya pendengar dari laman rri.co.id untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini, baik untuk wilayah Kota Ambon atau juga Maluku pada umumnya. Pendengar, kita lihat kali ini juga ada sangkut pautnya ya dengan kondisi cuaca yang ada. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kemarau panjang dengan menyalurkan bantuan 4.000 liter air bersih kepada warga di Bula. Kepala Seksi Intelijen Chandra Saputra mengungkapkan bahwa bantuan tersebut disalurkan melalui kegiatan bakti sosial yang digelar di hari kemarin sebagai bentuk respons terhadap kondisi krisis air bersih yang mulai dirasakan masyarakat akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Banda merupakan sebuah kepulauan kecil di wilayah Maluku yang menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan yang memang sudah menjadi prioritas nelayan setempat. Ikan asin Banda merupakan produk ikan asin tradisional yang populer bagi masyarakat Maluku. Hal yang paling membedakan adalah jenis ikan yang digunakan adalah ikan dari laut dalam, seperti ikan momar dan ikan cakalang. Pembuatan ikan asin Banda sangatlah mudah, yaitu dengan mencampur ikan segar dengan garam. Kemudian dijemur sampai kering dan jadilah ikan asin khas Banda atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cakalang Banda. Ikan asin cakalang Banda bisa dijadikan sebagai oleh-oleh karena terkenal tahan lama.

0: Mendengar kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.
3: They create a lot of issues. We have to go.
2: Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu atau mengapa VAR harus campur tangan.
3: So I don't know what to think.
2: Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Game 7 for Rybakina.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It feels amazing, guys.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara
3: keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin. Usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Biar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mikov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini. Dan untuk Indonesia di masa depan, sekali di udara, tetap

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Hidroponik adalah alternatif terbaik dalam dunia pertanian, terkhusus UMKM. Apa kata petani hidroponik, Bung Patrick Rumtili, terkait hal tersebut?
1: Di hidroponik, ketoran yang berurusan dengan gulma, tanaman pengganggu ya, karena tidak ada. Kemudian kedua, ketong yang pacul setiap saat mau tanam, ketong yang siapkan lahan ya, jadi biaya untuk menyiapkan lahan, tenaga untuk menyiapkan lahan itu jadi nol, jadi yang ada. Terus ketong yang berurusan dengan pestisida. Sementara akhir-akhir ini kan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh pestisida kan. Nah jadi ketong tanam di atas bak kayak begini atau dalam pipa kayak begini, cukup semprot dengan pestisida alami, misalnya rendaman air tembaku atau rendaman bawang putih, udah hamanya hilang. Pengerjaannya mudah sekali. Ketong semai juga cuma di nampan kecil, kemudian pindahkan. Jadi kerjanya seperti kerja kantoran ya. Beda dengan petani konvensional, harus nyangkul, harus siram pagi sore. Kalau ini kan sekali taruh air ini udah sampai panen ini. Yang perlu apa, kecuali kalau kurang ya tambah. Jadi dari sisi pengerjaan secara teknis jauh lebih enteng, tidak banyak memerlukan tenaga, kemudian tidak banyak risiko, tapi keuntungannya banyak. Sayurannya ketong dapat yang lebih sehat, tidak ada banyak hama, tidak ada banyak endapan pestisida dan lain-lain kayak gitu.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: atau rencana yang sudah Anda lakukan di waktu-waktu sebelumnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui serangkaian program strategis. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Salah satu fokus utama Pemkot Ambon adalah menaikkan status 21 puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Perubahan status ini memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran dan operasional agar puskesmas lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Pemkot juga tengah mempersiapkan peresmian RSUD Paso atau Kuda Mati guna memperluas akses dan kapasitas rawat medis di Kota Ambon. Sementara di sektor perlindungan sosial, Pemkot Ambon melakukan efisiensi dengan menyalurkan bansos secara digital kepada 40.473 keluarga penerima manfaat.
2: Sekian Cek Fakta.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Jika gula merah atau gula aren lebih banyak dikenal berasal dari luar daerah, namun di Maluku ada gula merah produksi lokal, dikenal dengan nama gula merah Saparua yang kualitasnya tidak kalah dengan gula merah lainnya. Ciri khas gula merah lokal Maluku ini bentuknya bulat dan dibungkus dengan daun pisang kering, dijual dengan harga relatif terjangkau. Namun harganya melonjak jelang hari besar keagamaan. Adapun bahan bakunya diambil dari sedapan air pohon mayang, kemudian diolah dengan cara yang tradisional dan sederhana, namun tetap higienis dan mengikuti prosedur yang baik demi menjaga rasa dan kualitasnya. Proses pembuatan gula merah Saparua ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan tetap ada hingga saat ini. Keberadaannya masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh penggiat usaha kuliner, baik di Maluku dan juga di daerah lain, karena rasanya yang sangat manis. Karena manisnya itu, gula merah Saparua tetap disukai konsumen dan tidak tersisihkan oleh perkembangan zaman.

Dan nantikan Anda pendengar yang mau request lagu pilihan Anda boleh di 0813-5624-5886. Lagunya bakal saya putarkan di sini sembari menemani Anda di request and sharing informasi Maluku siang ini ke depan. Tadi dari punyanya Rosa ya, Aku Baik Saja. Kali ini Fajar Nur dan Yofi Widianto, Menjaga Hati.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Udah lama di sini. Aku boleh duduk?
1: Boleh.

Tren gaya hidup sehat ya dan inovasi kuliner khas daerah kini semakin memikat hati masyarakat Kota Ambon. Hal ini terungkap dalam program siaran yang sempat kami hadirkan juga untuk Anda, yang mana menghadirkan 3 pemilik UMKM lokal unggulan, yakni Winda Tania Untung, owner Pio Ramboina, Satya Yudhistira, owner Fresh Lemora, serta pasangan pemilik John House, Putri Sakia Wulandari dan Aditya. Winda Tania menceritakan bahwa bisnis jus dingin atau cold press jus miliknya lahir dari kepedulian terhadap kesehatan keluarga. Dari situ ia membuat ekstra buah dan sayuran murni tanpa air, gula maupun pengawet, dan juga dengan produk-produk lainnya juga yang dihadirkan ya. Nah, tak kalah menarik, John House berhasil mendulang popularitas TikTok lewat sajian roti John yang dipadukan dengan kearifan lokal. Kekayaan dan keanekaragaman produk yang dimiliki oleh UMKM yang ada di Kota Ambon merupakan bagian juga ya dari peningkatan ekonomi yang ada di negeri tercinta. Anda yang mau request lagu pilihan, boleh saya nantikan di 0813-5624-5886.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba,

terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Lagu dari punyanya BCL ya, 12 tahun terindah. Lagu ini dirilis di tahun 2020 pendengar. Dan nanti dari Mahal Ini Mencintaimu bakal kami putarkan untuk Anda. Yang ingin request lagu lagi boleh di 0813-5624-5886. Lagunya bakal saya putarkan. Dan informasi bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Ini apa sih?
1: Itu shinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Shinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Regar kami hadirkan untuk Anda saat ini di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Maluku sepekan.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Maluku menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang berhasil meraih status Universal Health Coverage atau UHC prioritas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Status ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Senin kemarin, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyoroti salah satu manfaat dari status tersebut, yakni kemudahan warga menggunakan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Ismail Rumbaliver mengatakan, setelah Seram Bagian Timur masuk dalam wilayah UHC prioritas, masyarakat kini dapat menggunakan KTP untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain penggunaan KTP, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur membahas perubahan mekanisme aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Rumbaliver mengatakan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 2 minggu, kini dapat dilakukan jauh lebih cepat.
2: Alhamdulillah, yang kemarin diberitakan bahwa SPT sudah masuk ke sekarang kita harus dapat KTP untuk coba. Kemudian satu BPJS yang awalnya harus mesti tunggu 2 minggu baru aktif. Sekarang ini bisa 1 atau 2 jam bisa aktif.
1: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur juga meminta masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bula tidak ragu berkoordinasi apabila status kepesertaan BPJS mereka belum aktif.
2: Jadi nanti kalau misalnya ada saudara ya ada SPT yang misalnya BPJS-nya belum aktif, tapi kalau misalnya dia masuk di RSD lalu belum aktif, langsung hubungi kadis kesehatan saja atau kadis sosial atau direktur RSD. Maka nanti dalam proses itu bisa langsung bisa aktif.
1: Sebelumnya BPJS Kesehatan Cabang Ambon pada Juli 2026 lalu menetapkan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah berstatus Universal Health Coverage atau UHC prioritas setelah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai 100% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 92,57%. Status UHC prioritas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung penyelenggaraan program JKN.
3: Momentum HUT ke-451 Kota Ambon, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengajak seluruh warga kota berjuluk Manise ini untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama. Ia menegaskan, Ambon bersih tidak hanya menjadi tugas pemerintah maupun petugas kebersihan, namun membutuhkan kesadaran setiap warga melalui kebiasaan sehari-hari. Ia juga mengajak warga berani saling mengingatkan ketika menemukan perilaku yang tidak tertib dalam menjaga kebersihan. Kepedulian masyarakat menjadi kunci agar lingkungan kota tetap bersih dan nyaman. Menurutnya, tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempat dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Kebiasaan tersebut katanya merupakan bagian dari membangun peradaban sekaligus bentuk kecintaan terhadap Kota Ambon.
4: Tema HUT Kota Ambon tahun ini sangat sederhana tetapi sangat luas maknanya. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Saya yakin bukan tanpa alasan tema ini dibuat. Ini adalah pesan moral bagi ketong semua, karena Ambon yang bersih bukan semata tugas pemerintah saja, tapi tugas semua warga Kota Ambon.
3: Ia juga mengajak pemerintah Kota Ambon, ASN, TNI Polri, dunia usaha, komunitas, toko agama, toko adat, pemuda, dan seluruh warga bergerak bersama. Kolaborasi berbagai elemen diharapkan dapat mewujudkan Ambon yang bersih, tertib, aman, ramah, dan nyaman.
5: Wali Kota Ambon Badawin Watimena menegaskan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon bukan sekedar perayaan bertambahnya usia kota, tetapi menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan sejarah, mensyukuri pencapaian sekaligus menentukan arah pembangunan Ambon ke depan. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan 451 tahun merupakan perjalanan panjang yang telah membentuk Ambon sebagai kota sejarah. Dengan kekayaan keberagaman, persaudaraan, serta daya hidup yang kuat di tengah berbagai tantangan. Pada momentum HUT ke-451 ini, pemerintah Kota Ambon mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Tema tersebut menurut Badawin bukan sekedar slogan, tetapi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bergerak bersama dimulai dari diri sendiri, keluarga, keluarga, lingkungan, negeri, desa, kelurahan hingga menjadi gerakan bersama seluruh warga Kota Ambon. Bodewin menekankan, Ambon Bersih bukan hanya kota yang bebas dari sampah, tetapi juga menggambarkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kedisiplinan, dan juga rasa memiliki terhadap lingkungan. Karena itu masyarakat diajak menjaga kebersihan mulai dari rumah, lorong, sekolah, kantor, pasar, terminal, pantai, sungai, ruang publik, hingga kawasan bersejarah. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjaga kebersihan ketika ada kegiatan atau kunjungan tamu. Sebab Ambon merupakan rumah bersama sehingga kebersihan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Wali Kota juga mengaitkan kebersihan dengan kesehatan. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai dapat mengurangi resiko penyakit, menciptakan ruang hidup yang nyaman, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain kebersihan dan kesehatan, Bodewin menyoroti pentingnya menjaga sejarah Kota Ambon, salah satunya melalui keberadaan Benteng Victoria. Dirinya menyebut Benteng Victoria bukan sekedar bangunan tua, tetapi saksi perjalanan panjang Kota Ambon yang sejak dahulu menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa, kepentingan perdagangan, kebudayaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, Benteng Victoria diharapkan tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga menjadi aset sejarah untuk membangun masa depan.
6: 451 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Di dalamnya ada cerita tentang perjuangan, ada cerita tentang perjumpaan, perubahan, tantangan, kebangkitan, dan harapan dari generasi ke generasi. Karena itu, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon bukan sekedar mengetong menghitung bertambahnya usia, namun momentum ini harus menjadi kesempatan perketong semua untuk melihat kembali perjalanan masa lalu, mensyukuri pencapaian hari ini, sekaligus menentukan arah Ambon di masa yang akan datang. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan yang berbahagia, hari ulang tahun Kota Ambon yang sama-sama kita rayakan di hari ini hendaklah menjadi momentum bagi ketong semua untuk terus meningkatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai orang Ambon.
5: Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai orang bersaudara, hidup saling menyayangi, membantu dan juga menjaga satu sama lain. Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya dengan jalan yang baik, gedung yang megah, dan teknologi modern, tetapi juga membutuhkan kepercayaan, persaudaraan, toleransi, kedamaian, dan kebersamaan. Bodewin juga menyampaikan pesan kepada generasi muda Ambon agar mampu menjawab perkembangan zaman dengan menguasai ilmu pengetahuan dan manfaatkan teknologi digital. Generasi muda didorong mengembangkan kreativitas, ekonomi kreatif, musik, seni, budaya, pariwisata, serta memperkuat UMKM dengan tetap berakar pada sejarah dan kebudayaan Ambon agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun dunia. Memasuki usia 451 tahun, Wali Kota mengakui tantangan Kota Ambon semakin kompleks, mulai dari kebersihan lingkungan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kemacetan, ekonomi, lapangan pekerjaan, digitalisasi, hingga perlindungan warisan budaya. Dirinya juga mengajak DPRD, TNI dan Polri, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, tokoh agama, tokoh adat, media, generasi muda, dan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama. Bodewin menegaskan, meskipun memiliki tugas yang berbeda, seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan Kota Ambon lebih baik dari hari kemarin.
7: Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tua, Moksen Uhuyuf, menjawab laporan warga yang disampaikan melalui Halo RRI terkait kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemeriksaan STNK di area SPBU Kota Tua. Uhuyuf menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menurut Uhuyuf, saat ditemui Rabu pagi, pemerintah Kota Tua telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah yang melibatkan sejumlah instansi, diantaranya BUMD, instansi vertikal, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapenda, serta unsur TNI Polri dan lain-lain. Tim tersebut bekerja sama dengan Samsat untuk membantu proses pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan dalam rangka mendukung pengawasan pengisian BBM bersubsidi.
8: Tim TPID itu yang di dalamnya ada Dinas Perindah, Pendapatan, Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Ekonomi, Ketahanan Pangan, kemudian ada unsur Kejaksaan, unsur TNI Polri, kemudian ada instansi-instansi vertikal terkait. Nah, itu tergabung di dalam apa yang disebut dengan TPID. TPID ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk juga mengetahui bahwa TPID itu adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah, di mana semua bekerja sama, berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian
7: Ia menegaskan di luar anggota Samsat, personel instansi lain tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan. Mereka hanya membantu memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan sesuai keputusan pemerintah bahwa kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi harus dalam kondisi taat pajak.
8: Kalau kita bicara kewenangan satu persatu, maka tentu kembali kepada tupoksi OPD masing-masing. Tapi kalau kita bicara kewenangan tim pengendali inflasi ini secara keseluruhan, maka semua punya peran di situ. Nah, tetapi peran itu bukan dilaksanakan semata-mata oleh satu persatu. Tapi misalnya, dalam hal ini pemeriksaan plat kendaraan, ya kita arahkan ke Samsat. Samsat ini ada di bawah kendali Dinas Pendapatan Provinsi. Kemudian dia punya kantor Samsat di semua kabupaten kota termasuk di luar. Sehingga dia yang melakukan tupoksinya itu supaya tidak terjadi, oh kenapa dinas ini melakukan tugas ini dan lain-lain. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan di dalam tim itu sudah tergabung secara keseluruhan. Jadi jangan orang hanya melihat satu individu atau satu kepala OPD di situ. Tapi semua bekerja secara terpadu dan terkoordinasi.
7: Ohayuf juga meluruskan informasi terkait kendaraan dengan plat nomor luar daerah yang beredar di media sosial. Menurutnya kendaraan berplat luar daerah tetap dapat mengisi Pertalite dengan ketentuan pajak kendaraan masih aktif. Sehingga aturan tersebut tidak seperti informasi yang selama ini digembolkan di media sosial. Ohayuf mengatakan langkah yang dilakukan pemerintah semata-mata bertujuan memastikan subsidi BBM dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Setelah melalui rapat dengan high level meeting, seluruh pihak sepakat untuk bersama-sama mengawal pengisian BBM bersubsidi karena kebutuhan masyarakat dinilai sangat sensitif dan tidak boleh ditangani secara gegabah.
9: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia akhirnya mengirimkan tim untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara, menyusul permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan kekeringan. Pesawat Cessna Caravan 208AX dengan nomor registrasi PKSNL yang dioperasikan PT Smart Cakrawala Aviation tiba di Ternate Sabtu 5 September 2026. Tim terdiri dari kru penerbangan, flight scientist, serta petugas penabur bahan semai. Dalam misi penerbangan ini, pesawat membawa sekitar 1 ton natrium klorida atau NaCl sebagai bahan semai awan. Operasi modifikasi cuaca menyasar wilayah Halmahera Barat, Halmahera Utara hingga Pulau Morotai. Penyemaian dilakukan pada ketinggian sekitar 8 hingga 12.000 kaki dengan area operasi hingga 120 nautical mil dari Ternate. Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehbi Alting, meminta BPBD Kabupaten dan Kota aktif memantau sekaligus melaporkan potensi awan hujan di wilayah masing-masing.
10: Potensi hujan yang ada di masing-masing wilayah sehingga itu dapat melaporkan. Sehingga dapat kita kolaborasi dengan BMKG, sehingga data manual juga penting untuk kita sampaikan, sehingga di posko juga bisa ditelah dalam rangka untuk.
9: Febi mengatakan, informasi lapangan sangat dibutuhkan untuk menentukan lokasi penyemaian. Data dari BPBD Kabupaten dan Kota nantinya akan dikolaborasikan dengan BMKG dan posko OMC. Menurut Febi, pelaksanaan OMC ini merupakan tindak lanjut permohonan pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada BNPB. Surat permohonan tersebut ditandatangani Gubernur Maluku Utara Sirly Chuanda pada 27 Agustus 2026 setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi terkait kondisi cuaca ekstrim di Maluku Utara.
10: Sehingga setelah diterima dan dikaji, ditelaah, kemudian berkoordinasi dengan BMKG, teman-teman dari BNPB koordinasikan sehingga ada rekomendasi. Maka hari ini akan tiba di Ternate dalam rangka melakukan OMC tersebut.
9: Febi menyebut, operasi modifikasi cuaca kali ini menjadi yang pertama dilakukan di Maluku Utara selama sekitar 6 tahun terakhir. Ia berharap seluruh BPBD Kabupaten dan Kota dapat memberikan laporan kondisi cuaca secara berkala, mulai pagi, siang, hingga sore hari, agar peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk penyemaian. Dengan OMC ini, pemerintah berharap potensi hujan dapat ditingkat di tengah kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara. Berdasarkan informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Morotai, menunjukkan hujan terpantau di Kecamatan Morotai Selatan, termasuk Desa Cio Dalam, Cio Gerong, Cio Maloleo, dan wilayah sekitarnya. Sementara berdasarkan citra radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada 5 September 2026, pukul 19.25 waktu Indonesia Timur, akumulasi curahan hujan selama 6 jam di Maluku Utara secara umum masih tergolong ringan.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku berkomitmen mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas. Status tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat di 16 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan secara gratis. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, UHC prioritas bukan sekadar pencapaian pemerintah daerah, tetapi program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan berupaya menjaga status tersebut melalui anggaran pengelolaan dan memberikan kewajiban pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan. Fahri menjelaskan salah satu manfaat UHC prioritas adalah kemudahan bagi masyarakat yang memiliki KTP Seram Bagian Timur untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut dia, warga Seram Bagian Timur yang dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan termasuk ketika berada di luar Kabupaten Seram Bagian Timur.
11: BPJS memberikan status kepada SBB

0: Ia menilai kemudahan tersebut sangat penting, terutama bagi warga Seram bagian timur yang sedang berada di luar daerah untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Fahri pun meminta informasi mengenai manfaat UHC prioritas terus disampaikan kepada masyarakat Seram bagian timur yang berada di berbagai daerah. Fahri mengatakan program UHC memang telah diterapkan di sejumlah daerah, namun menurut dia terdapat perbedaan tingkat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami manfaat program tersebut sekaligus ikut menjaga keberlangsungannya. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan status UHC prioritas hingga akhir masa pemerintahannya.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun meminta masyarakat Ohoy Bombay, Kecamatan Kebesar, menjaga lahan SMK Kasih Teresia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian lahan diperlukan untuk mendukung pengembangan sekolah dan penambahan fasilitas pendidikan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia Sabtu lalu. Ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah Ohoy yang telah menyerahkan lahan agar tetap mempertahankan komitmen tersebut demi keberlanjutan pendidikan di Kebesar. Menurut Taher, pembangunan sekolah tidak berhenti pada gedung yang saat ini telah selesai dibangun. Seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, sekolah masih memerlukan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
2: Kepala Hoi dan masyarakat yang ada di Mumbai dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mungkin suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain, itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini, Nona, bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Ya, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang. Kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
1: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agusali menegaskan, letak geografis Kebesar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
3: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau Kebesar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
1: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohoy Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu, seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 Kebesar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan.
4: Harga cabai rawit di Pasar Merdeka Kota Ambon Provinsi Maluku masih terpantau tinggi hingga pekan kedua September 2026. Komoditas strategis tersebut masih dijual pedagang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 dan bertahan di level Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini membuat cabai rawit menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di pasar tradisional Kota Ambon. Arman, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan, Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Keterbatasan stok membuat harga di tingkat pedagang ikut merangkak naik.
5: Kemarin-kemarin itu ketahuan masih 70-80, kemarin ketahuan 100. Jadi ketahuan itu 120. Kalau cili besar, buah besar itu 1 kilo kemarin ketahuan 75. Standar 70-75, dua itu saja ketahuan 80-90.
4: Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir kepada RRI mengatakan, kenaikan harga cabai turut dipicu kondisi cuaca ekstrim berupa panas yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Cuaca tersebut berdampak terhadap ketersediaan stok cabai dari sejumlah daerah pemasok untuk Kota Ambon. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi pemasok cabai ke Kota Ambon, diantaranya Pulau Buru, Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sementara itu, dari pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, untuk komoditi cabai keriting dan tomat juga terpantau fluktuatif. Cabai keriting dijual sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan tomat kembali mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram.
6: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan status eliminasi malaria di Kota Ambon. Pertemuan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI dan Polri, BUMN, LSM, media hingga pemerintah desa, negeri dan kelurahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ramis Tali menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi, tugas dan juga fungsi masing-masing stakeholder dalam mendukung upaya mempertahankan status Kota Ambon sebagai daerah yang telah mencapai eliminasi malaria. Melalui pertemuan ini, setiap stakeholder diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan Dinas Kesehatan sehingga upaya pencegahan dan pengendalian malaria dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya aksi nyata dari seluruh pihak. Rencana tindak lanjut atau RTL yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut diharapkan bukan hanya menjadi dokumen atau konsep, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
7: Oh ya, jadi kegiatan kita hari ini yaitu pertemuan lintas sektor untuk pemeliharaan eliminasi malaria itu sebenarnya maksud dan tujuan kami adalah bagaimana kita mau melihat sejauh mana kontribusi atau tugas fungsi dari masing-masing OPD yang masing-masing stakeholder yang kita libatkan seperti OPD, kemudian PD Kota Ambon, kemudian kita libatkan juga perguruan tinggi, kemudian TNI Polri, kemudian ada BUMN, ada LSM, ada media, kemudian juga dari desa negeri dan kelurahan. Itu maksudnya adalah bagaimana kita mau melihat tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder itu bagaimana bersama-sama dengan kami dari Dinas Kesehatan Kota Ambon bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga atau untuk mempertahankan status atau predikat Ambon bebas malaria.
6: Dinas Kesehatan juga berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat sehingga Kota Ambon mampu mempertahankan status eliminasi malaria. Dengan demikian, masyarakat maupun pendatang dari luar daerah dapat beraktivitas, berlibur dan juga berwisata di Kota Ambon tanpa kekhawatiran terhadap penularan malaria.
8: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino setelah kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian di Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, mengatakan langkah mitigasi tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi tindak lanjut program pertanian Provinsi Maluku dan penanganan El Nino. Dampak El Nino kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian. Salah satunya terjadi di Bendungan Waimatakabu, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mengalami penurunan debit air secara signifikan. Dengan demikian, melalui kolaborasi Dinas Pertanian Kabupaten, Penyuluh dan Balai Wilayah Sungai, sekitar 5 hektar lahan pertanian di wilayah tersebut masih dapat diselamatkan.
9: Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur. Sementara kalau untuk padi gugu itu tersebar di 11 kota dan kabupaten di Maluku. Dengan TUSI kita BRMP sebagai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, unsur modernisasi itu sangat penting mendukung swasembada pangan. Nah, di lapangan, nian itu sudah tidak lagi yang konvensional, yang mulai dari olah lahan. Sekarang tidak lagi cangkok. Sekarang bagaimana menggunakan traktor. operator, baik per roda 2, roda 1, satu contoh bagaimana menggunakan modernisasi.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadili mengatakan, pembangunan sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Sadili mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi jaringan dan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan varietas tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan. Selain itu, Kepala BMKG Ambon Sujabar menekankan pentingnya langkah mitigasi secara terencana dan terukur, termasuk penyesuaian waktu tanam, pemilihan varietas, efisiensi penggunaan air, pengelolaan lahan, perlindungan tanaman, dan sistem respon cepat terhadap perkembangan kondisi alam.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendorong Kota Ambon untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih sejak tahun 2022. Dr. Samsila Munarumata selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengatakan, upaya pemeliharaan eliminasi malaria dinilai penting mengingat Kota Ambon merupakan pusat mobilisasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, bahkan lintas provinsi. Saat ini tercatat sebanyak 363 kasus malaria positif di Kota Ambon. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk melalui penyelidikan epidemiologi secara tepat waktu serta memastikan ketersediaan obat dan logistik kesehatan. Di tingkat Provinsi Maluku, sejumlah daerah juga telah meraih status eliminasi malaria. Sementara pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan eliminasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengikuti sidang eliminasi pada awal tahun 2027 mendatang. Untuk 4 kabupaten yang masih berada pada kategori endemis sedang hingga tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, ditargetkan dapat menekan kasus secara signifikan hingga mencapai eliminasi pada tahun 2028. Dengan langkah tersebut, Provinsi Maluku menargetkan eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2028 sehingga siap mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.
10: Status eliminasi malaria Kota Ambon Provinsi Maluku, harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon yang sudah diraih pada tahun 2022 hingga sekarang, sehingga tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026 sehingga nantinya siap untuk menghadapi eliminasi nasional 2030.
6: Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remus Tali, menjelaskan Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 363 kasus malaria hingga tahun 2026. Kasus tersebut didominasi kasus impor, yakni malaria yang berasal dari luar Kota Ambon dan dibawa oleh masyarakat yang datang atau kembali dari daerah lain. Kasus malaria impor ini banyak ditemukan melalui sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu yang cukup tinggi berasal dari kalangan TNI, termasuk personil yang baru menyelesaikan tugas di perbatasan. Tali menjelaskan, meski kasus tersebut bukan berasal dari penularan lokal, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah munculnya penularan di wilayah setempat.
11: Memang kasus-kasus kita yang tadi dipaparkan sekitar 363 kasus itu sebenarnya itu namanya kasus impor. Kasus impor itu kasus yang berasal dari luar Kota Ambon, jadi bukan daerah lokal ya, berasal dari luar Kota Ambon. Dan sebenarnya kasus itu lebih banyak tersebar dan kita temukan di beberapa rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu pasti sebagian besar adalah dari luar wilayah Kota Ambon yang mau mengakses pelayanan. Tetapi yang paling utama, yang paling tinggi di tahun ini sampai 363 itu karena ada sekitar 200-an lebih yang merupakan kasus dari TNI yang baru selesai tugas menjaga perbatasan di Papua, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan screen ternyata ditemukan sekian banyak, ada 200 lebih itu yang positif malaria, dan akhirnya dilakukan tindakan pengobatan, diberikan pengobatan sampai selesai pengobatan baru dikembalikan ke satuannya.
6: Oleh karena itu, melalui pertemuan lintas sektor pemeliharaan sasaran eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kota Ambon mendorong keterlibatan TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, LSM, media, hingga pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, namun diwujudkan dalam aksi nyata untuk mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon dan memastikan masyarakat maupun pendatang tetap merasa aman saat berada di kota ini.
12: Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas 46 kafilah untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Pemprov berharap para kafilah mampu mengembalikan masa kejayaan dan mengukir kembali prestasi di tingkat nasional. Pelepasan kafilah dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Asrama Haji Transit Ternate, Rabu 11 September 2026. Pelepasan ditandai secara simbolis lewat penyerahan bendera pataka kepada Ketua Kontingen sekaligus Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir. Para kafilah bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate pagi ini dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menuju Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum membumikan nilai-nilai suci Al-Quran. Meski demikian, Wakil Gubernur mengimbau agar semangat meraih medali dan membawa harum nama daerah tetap membara.
13: Ini lomba, kalau lomba itu misalnya juara dan tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam gagal nomor satu, semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu, tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, kumpul putar ada berdiri kan? Itu juga harapan kita semua.
12: Dari total 8 cabang yang diperlombakan pada MTQ ke-31 di Semarang, Maluku Utara mengirimkan 46 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan yang akan berlaga pada 7 cabang. Mulai dari Tilawatil Quran, Qiraat Sabah, Hafalan, Fahmil, Syahril, Seni Kaligrafi, hingga Karya Tulis Al-Quran. Untuk menggembleng kemampuan para peserta, pembinaan secara intensif telah digencarkan sejak awal Agustus 2026 yang tersebar di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Ketua LPTQ Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir, mengapresiasi dedikasi penuh para pelatih berpengalaman nasional dan internasional yang setia mendampingi para peserta.
14: Perlu kami laporkan bahwa sebelum masuk pada kegiatan DC, pada saat ini para pelatih ini telah mengambil inisiatif untuk melatih secara mandiri, baik bertatap muka langsung maupun melalui video call.
12: Dengan persiapan matang serta evaluasi rutin tiap pekan, kafilah Maluku Utara optimistis mampu mengulang sejarah manis dan membawa pulang medali dari ajang MTQ Nasional tahun ini.
15: Demikian dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan

0: bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak ya di hari ini. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi yang diterima kantor SAR Banjarmasin di jam 4 waktu setempat pagi tadi, berdasarkan informasi diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu setempat. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan menuju menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang ada diantaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, sejumlah peralatan telah disiapkan juga untuk mendukung operasi meliputi KN SAR Laksamana 241 dan yang lainnya. Dan ini terkait dengan informasi pendengar yang mana kapal Virgo Transport 8 membawa ratusan orang hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, kurang lebih ada 243 orang penumpang. Lengkapnya pendengar, Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Seram Bagian Barat memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah pada Sekretariat DPRD SBB tahun anggaran 2021 senilai 2 miliar rupiah masih terus berjalan. Sejumlah anggota DPRD SBB periode 2019-2024 telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penyidik bahkan berencana kembali memanggil dan memeriksa para mantan anggota DPRD guna memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Kepala Seksi Intelijen Kasintel Kejari SBB, Reno Fadli Rizkisya, membenarkan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Ia menegaskan, penyidik tidak dapat membuka seluruh informasi terkait penanganan perkara kepada publik karena menyangkut kepentingan penyidikan.
1: Sekian Cek Fakta.

merupakan daerah kepulauan yang kaya akan hasil alam, terutama laut, yang diantaranya yaitu kerang mutiara. Salah satu industri kecil yang cukup berkembang adalah industri kerajinan dari kulit kerang mutiara. Kulit kerang mutiara dimanfaatkan dan diolah sebagai kerajinan yang bernilai seni tinggi. Merupakan salah satu ciri khas dari daerah Maluku, kerang mutiara menjadi salah satu pilihan cindera mata yang cukup diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Kerang, selain dikonsumsi, kerang juga menghasilkan mutiara dan sering dibuat menjadi perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan hiasan dinding dan berbagai aksesoris.

Tuan Fadilah Nabila Takia dengan lagunya Tak Satu Cerita, ya, si ruang dengar kita ya di saat ini. Dengan teman-teman lainnya, Anda juga bisa request di nomor WhatsApp kami. Peringat, saya nantikan Anda ya. Lagunya akan saya putarkan sembari mengikuti informasi yang saya baca juga dari laman rri.co.id untuk kita lihat bagaimana perkembangan untuk hari ini. Pendengar kita di Minggu 13 September 2026. Dan pendengar, seperti informasi yang sebelumnya kami hadirkan untuk Anda bahwa Kejari SBT salurkan 4.000 liter air bersih ya untuk warga yang ada di wilayah Bula. Kepala Seksi Intelijen Chandra Saputra mengungkapkan bahwa bantuan tersebut disalurkan melalui kegiatan bakti sosial yang digelar di hari kemarin sebagai bentuk respons terhadap kondisi krisis air bersih yang mulai dirasakan masyarakat akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Untuk air bersih di tempat Anda sendiri seperti apa, pendengar? Anda bisa informasikan kepada kami di 0813-5624-5886.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Pendengar BGNRI ya, terus bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap ribuan dapur yang menjalankan program makan bergizi gratis. Bulan lalu yang mana telah mengeluarkan surat penetapan penerima manfaat sementara yang pertama. Dan Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih.

0: kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ikuti irama dan masih temaniku jejaki jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Kita sudah sampai pada pukul 16 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur di sajian saat ini. Pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Josri bakal temani Anda hingga pukul 17 atau jam 5 sore, ada 10 menit lagi ya di sajian ini. Pendengar, selamat nikmati suasana sore Anda dengan keluarga di hari libur. Hari ini bagi Anda yang libur, nikmatilah suasana libur Anda. Karena di akhir pekan atau di hari libur enaknya ya tergantung dari masing-masing ya. Ada juga yang ingin menghabiskan waktu dengan beristirahat di rumah, mencuci dan lain sebagainya. Ada juga bahkan ingin menghabiskan waktu di luar rumah, dimulai dari sore karena mungkin pikirnya siangnya panas dan di sore hari lebih ya nyaman lah begitu, bersama dengan orang terkasih Anda di luar rumah, mengunjungi kerabat, atau juga sekedar menonton film. Bukan sekedar sih, nonton film juga mempunyai sensasi tersendiri, bisa mempererat hubungan Anda dengan orang terkasih dengan film yang ya sudah menjadi target Anda di minggu ini. Nikmati sore Anda, pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Ancaman radikalisme dan intoleransi di era digital semakin sulit dibendung karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah, usia maupun latar belakang sosial. Media sosial yang semestinya menjadi ruang edukasi dan komunikasi justru dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi kekerasan, intoleransi, ujaran kebencian hingga paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Menurutnya, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi harus diimbangi dengan membangun ruang digital yang sehat melalui kontra narasi secara berkelanjutan. Ia menyebut, Densus 88 juga telah membangun kanal edukasi Maluku Toleransi melalui TikTok, Instagram dan Facebook yang secara khusus menyasar masyarakat Maluku. Generasi muda kata dia menjadi kelompok yang harus mendapat perhatian serius karena memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan media sosial dan rentan terpapar konten negatif.
2: Sekian Cek Fakta.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kak, lagi dengerin apa?
3: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
2: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
3: Nih, ambil.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, ini Kak, siaran radio kita FRI.
3: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
2: Kita kan Indonesia, jadi harus denger FRI.
3: Alah, sok tahu kamu.
2: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
3: Kenapa emang?
2: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
3: Siapa yang bilang?
2: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar Rari Bula, selamat sore untuk semuanya yang masih bersama dengan kami di suasana sore hari ini. Dan ya, saat ini tanda waktu sudah menunjukkan pukul 17.21. Kita bakalan menikmati suasana sore ini bareng-bareng ya. Apa kabar nih untuk yang lagi pada santai di suasana sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam suasana yang baik-baik saja, sehat walafiat. Kita hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Ini semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pokong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah.
3: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
1: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
3: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
1: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
3: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
1: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
3: Iya, Abi. Jawab Abdullah, dengan ada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
3: Jadi, pemaaf, Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan.
0: Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah.
1: Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah.
0: Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya.
1: Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan.
0: Jelas sang guru.
1: Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah.
0: Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.
0: Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
4: Hei, Dul. Mau kemana?
1: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
1: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
4: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati.
4: Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan.
1: Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
4: yang ternyata mudah dilakukan.
0: Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini.
4: Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin.
0: Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, hari sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

RRI dengan esensi buku. Buku Quiet yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022 adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan ekstrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Jadi gimana nih? Kita sudahin aja nih. Kita abisin aja nih. Hah? Kita putusin? Yakin?

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

pohon di taman, kita tidak akan mencangkulnya setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Yang kita lakukan adalah cukup menyiramnya dengan air, dan kita tahu bahwa pohon itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur, tetap beriman kepada Tuhan, dan hasil yang indah itu akan tiba pada waktunya.

ini? Bertanyalah kepada orang tua. Jangan pernah bertanya kepada orang muda. Karena orang tua pernah muda, tapi orang muda belum pernah tua.

Cerita inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka, pada akhirnya engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa pagi ini, Senin 14 September 2026. Sajian kami untuk Anda semuanya hingga malam nanti. Dan saya Jos Rui bakal ada untuk Anda hingga pukul 11 di hari ini, pendengar, 14 September 2026. Dan selamat pagi untuk Anda umat Buddha dimanapun berada. Mutiara pagi ini kami hadirkan hingga jam 6, dan nanti ada renungan yang akan diantarkan oleh Rianis Purwaningrum dengan judul Mantra Tapeko Maha Karuna Darani. Kami hadirkan dalam rangkaian Mutiara Pagi edisi hari ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kan?

Namo Omitofo. Pendengar yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas satu mantra, yaitu Ta Pecho atau Maha Karuna Dharani. Arti dari mantra Ta Pecho atau Maha Karuna Dharani. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Triratna. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Yang Maha Sempurna. Makhluk yang telah mencapai penyerahan bodhi, makhluk agung Maha Welas Asih. Aum. Beliau yang mempunyai kekuatan kesempurnaan Dharma, dengan sepenuh hati dan sujud, aku berlindung kepadamu. Sumber segala kesucian, setulus hati, aku bersujud padamu. Cahaya kebajikan agung yang tiada batas, para Buddha sayup-sayup merasakannya. Yang memiliki semua kemuliaan, kebahagiaan, kemakmuran tak terkalahkan. Sumber berkah semua makhluk di seluruh penjuru alam, Aum, beliau yang mendengarkan suara dunia, mengatasi segala rintangan karma. Aku akan menjalankan ajaranmu sampai tercapainya pencerahan. Memberi yang baik untuk semuanya di dalam berkah dan kebijaksanaanmu. Inti ketenangan tak terhingga, laksana Dharma, melepaskan keterbatasan, mengembangkan kemajuan pribadi, dan menolong semua makhluk.

Berlatihlah atasi kelahiran dan kematian, raih kemenangan agung gemilang. Bersatulah tenang, jernih, tajam, berani pancarkan cahaya terang benderang. Guncang-guncanglah, bebaskan aku dari noda batin. Datang, datanglah, dengar-dengarlah. Raja Dharma memutar ajaran. Kabar gembira, senyum sukacita, terimalah Dharma menyatu dalam hati. Laksanakan Dharma tanpa timbul keraguan, teguh tak tergoyahkan. Raih kemenangan, tak terkalahkan, bagaikan embun sejuk yang menyembuhkan. Teranglah, teranglah, batin sadar-sadarlah, tercerahkan. Beliau yang maha asih, yang patut dipuja, laksana pedang kebenaran yang kuat dan tajam. Kepada yang sempurna, swaha. Kepada yang mulia, swaha. Kepada yang maha gaib, swaha. Beliau yang memiliki gaib sempurna, swaha. Pelindung yang maha asih, swaha. Beliau yang mampu mengatasi semua kesulitan, swaha. Yang berwajah singa, swaha. Beliau yang memiliki kegaiban agung, swaha. Beliau yang memiliki kegaiban cakra, swagha. Yang memegang bunga teratai, swaha. Pelindung yang welas dan patut dipuja, swaha. Resi agung yang menjalani hidup suci, swaha. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Triratna. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Yang Maha Sempurna, swaha. Semoga jalan mantra ini membuahkan kegaiban kesuksesan.

Pendengar yang berbahagia, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan arti dari Tapecu, Maha Karuna Darani. Ketika kita membaca Tapecu, manfaat yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, dapat membuat hati kita lebih damai dan pikiran lebih jernih dan terang. Kedua, dapat menghilangkan segala penyakit batin. Manfaat selanjutnya adalah membuat kita panjang umur. Wajah kita selalu memancarkan kebahagiaan, sehingga rezeki lebih lancar. Manfaat yang kelima, dapat mengurangi karma buruk yang kita perbuat di masa lampau. Dapat mengurangi hambatan. Dapat membuka kebijaksanaan untuk lebih mengerti Dharma. Dapat menimbulkan bodhicitta sehingga keyakinan kita terhadap Triratna akan menjadi lebih kokoh. Dapat terhindar dari rasa ketakutan yang berlebihan dan terhindar dari segala bencana yang akan menimpa. Telah meninggal dunia akan dijemput oleh para Buddha dan Bodhisatwa ke surga. Bodhisatwa Avalokiteshvara atau Kuan Yin Pusa dengan tekad sucinya bersabda, "Kau ada makhluk hidup yang selalu membaca Maha Karuna Darani dan tidak pernah bersilat lidah, maka manfaat yang didapat akan terlahir di surga Sukawati. Jika ada makhluk hidup dengan penuh ketulusan membaca Maha Karuna Darani, namun permintaannya tidak terpenuhi, maka aku tidaklah dapat mencapai Samyak Sambodhi."

jika ada makhluk hidup dengan penuh ketulusan membaca Maha Karuna Dharani, namun tidak bisa menghilangkan kekotoran batin, maka aku tidaklah dapat mencapai sama

Mantra Tapecu bukan sekedar rangkaian bunyi suci, tapi vibrasi welas asih yang mengguncang seluruh alam batin. Ketika dilantunkan dengan penuh konsentrasi dan niat baik, hati menjadi lebih lembut dan penuh empati. Pikiran negatif mereda, lingkungan sekitar pun ikut menjadi jernih. Inilah yang disebut samadhi welas asih tanpa batas. Keadaan di mana welas asih menjadi napas alami hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar yang berbahagia, marilah mulai setiap pagi kita dengan satu kali tapecu. Bukan karena takut karma, tapi karena kita ingin membuka ruang welas asih dalam dirimu. Swaha. Namo Amitabha.

Aku adalah pemilik karmaku. Aku mewarisi karmaku. Aku lahir dari karmaku. Aku terkait dengan karmaku. Aku hidup didukung oleh karmaku. Karma apapun yang aku buat, apakah baik atau jahat, itu akan aku warisi.

0: kami datang ke dinas pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak kepala dinas pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran.
1: Pak Rasa tidak tahu nama kan punya nama yang memang dan diantaranya yang ketiga adalah sen industri dan dikasih geografis. Ini masih kita tonjolkan terus.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Surui, inilah dinamika Maluku edisi Senin 14 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, pihak keluarga bersama kuasa hukum almarhum Fikran Helut, warga Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, mendesak kepolisian untuk menyelidiki ulang kasus kematian Fikran secara menyeluruh. Korban yang sebelumnya ditemukan tewas tergantung di kawasan hutan Sapalatu 27 Agustus 2026 lalu, dinilai meninggal secara tidak wajar. Tim kuasa hukum menyoroti sejumlah kejanggalan pada fisik korban seperti luka memar di bagian mata dan pembengkakan pada alat vital, hingga dugaan bahwa korban sebenarnya tewas dibunuh sebelum digantung. Kecurigaan keluarga makin menguat berdasarkan kronologi dan keterangan sejumlah saksi di lapangan. Sebelum ditemukan, lokasi penemuan jasad korban sebenarnya sudah sempat disisir oleh pihak keluarga pada hari pertama pencarian, namun korban tidak ada di tempat tersebut. Selain itu, saksi mata sempat melihat korban diikuti oleh 3 orang pria misterius, serta adanya warga yang melihat keberadaan orang dengan gerak-gerik mencurigakan di sekitar hutan Sapelatu selama beberapa hari berturut-turut. Kuasa hukum korban, Ros Lestaluhu, meragukan narasi bahwa Fikran tewas karena bunuh diri, mengingat almarhum tidak memiliki masalah keluarga maupun rumah tangga. Kondisi tempat kejadian perkara juga dinilai janggal karena posisi kaki korban hanya berjarak sejengkal dari permukaan tanah. Atas dasar fakta-fakta tersebut, pihak keluarga meminta kepolisian segera menguji seluruh kemungkinan secara objektif dan melakukan reka adegan di lokasi kejadian. Konflik antara warga yang melibatkan masyarakat Patahue dan Lisabata di Kabupaten Seram Bagian Barat mengakibatkan sedikitnya 28 rumah terbakar dan puluhan warga terpaksa mengungsi. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Resion Venturi, menyampaikan keprihatinan mendalam saat meninjau langsung lokasi kejadian. Ia menyoroti kondisi kelompok rentan seperti ibu-ibu, anak-anak, dan lansia yang terpaksa bertahan di pengungsian tanpa sempat menyelamatkan barang berharga maupun dokumen penting yang mereka miliki. Guna menangani dampak bentrokan tersebut, pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan Polri bergerak cepat mengendalikan situasi serta menyalurkan bantuan darurat. Petugas di lapangan telah mendirikan tenda-tenda pengungsian yang dilengkapi fasilitas sanitasi pendukung, melalui verifikasi data pengungsi hingga mendistribusikan bahan kebutuhan pokok serta material lokal bagi warga yang terdampak. Cegah paparan ekstremisme di Maluku, Densus 88 soroti pembatasan gawai di sekolah. Berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Densus 88 Anti-Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan dalam paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti-Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan dimaksud. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memastikan pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan dan tujuan yang tepat.
0: Kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran. tentang pembatasan penggunaan gawai.
4: Okay.
0: Ini akhirnya mendapat respon yang baik.
3: Ia berharap upaya yang dilakukan dapat memperkuat perlindungan anak dari berbagai pengaruh negatif di ruang digital. Pencegahan akan lebih efektif apabila sekolah, keluarga, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjalankan perannya secara bersama-sama. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Pedagang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur menyalurkan bantuan 4.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau panjang di Kota Bula. Kepala Seksi Intelijen Kejar SBT Chandra Saputra menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan melalui kegiatan bakti sosial yang dipusatkan di kawasan Jalan Kelapa 2, Desa Bula. Wilayah tersebut menjadi salah satu titik yang paling signifikan merasakan dampak krisis air bersih. Penyaluran air bersih dimulai sejak pukul 2 siang dan mendapat sambutan hangat dari warga setempat. PLH Kepala Kejari bersama jajaran menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan humanis dan kepedulian sosial untuk membantu kebutuhan dasar rumah tangga seperti masak, minum, dan sanitasi. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Alimuddin Kolatlena mengaku terkejut sekaligus prihatin saat melihat langsung kondisi bangunan Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama La'ala di Dusun La'ala, Maluku. Alimuddin mengungkapkan bahwa meski sudah beberapa kali mengunjungi dusun tersebut, ia baru mengetahui kondisi sekolah yang masih sangat minim sarana dan prasarana. Atas temuan ini, ia berkomitmen memperjuangkan perbaikan serta meningkatkan fasilitas sekolah melalui jabatannya di parlemen demi menjamin hak pendidikan para siswa. Menurutnya, MTS Nahdlatul Ulama La'ala Ahmad Rumain, sekolah yang berdiri sejak 2014 dan mengantongi izin operasional Kementerian Agama pada 2016 ini dibangun murni secara swadaya oleh warga Dusun La'ala. Keterbatasan yang ada tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk terus menyokong keberlangsungan sekolah, termasuk lewat dukungan besar dari tokoh lokal seperti Kabak Umum UIN Amsa Hussein Rumain.

0: Kita ke berita selanjutnya. Program Energizing Maluku resmi dihadirkan sebagai gerak bersama untuk menggerakkan kebangkitan ekonomi generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi di Maluku. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon Reza Faldo Maspaitela menyampaikan bahwa program ini mempertemukan Bapeda, Bank Indonesia, serta pelaku dunia usaha. Kolaborasi tersebut bertujuan menyusun langkah konkret dalam menjawab persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan daerah agar anak muda Maluku lebih optimis menatap masa depan. Program yang dirancang intensif selama 6 minggu ini difokuskan pada 3 kelompok utama, yaitu calon lulusan pendidikan, calon wirausahaan, dan pengembangan usaha. Bagi pencari kerja, pembinaan akan diakhiri dengan bursa kerja atau job fair untuk menyalurkan mereka ke BUMN maupun korporasi swasta. Antrian panjang kendaraan di 2 SPBU Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur kembali mendapat sorotan tajam dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Cabang SBT. Wakil Bendahara SBSI SBT M. Ali Rumata menegaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung bertahun-tahun dan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas serta membuang waktu warga. Ia meminta Pertamina Pertaniaga tidak beralasan menggunakan isu global seperti konflik Selat Hormuz, melainkan segera mengevaluasi kinerja pimpinan Pertamina di Bula secara mendasar. Selain masalah antrian BBM jenis subsidi, SBSI juga menyoroti kelemahan pengawasan pada aspek keselamatan dalam mendistribusikan minyak tanah di pemukiman warga. Ia mengungkapkan adanya praktik bongkar muat bahan bakar dari mobil tangki yang dilakukan di dalam gang serta berdekatan langsung dengan rumah-rumah penduduk. Kondisi ini berisiko tinggi dinilai sangat berbahaya karena memicu potensi kebakaran yang hebat yang mengancam keselamatan warga setempat. Pelaku usaha di Maluku harus mengantongi legalitas dan perlindungan hukum atas usaha yang mereka bangun. Selengkapnya terkait informasi tersebut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Legalitas usaha dan perlindungan merek menjadi langkah penting bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK untuk membangun usaha yang lebih kuat dan memiliki kepastian hukum. Semangat tersebut terlihat dalam kegiatan edukasi layanan perseroan perorangan dan kekayaan intelektual yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri mengatakan, edukasi layanan hukum kepada pelaku usaha merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dan kekayaan intelektual. Legalitas yang jelas dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya.
2: Marasa tidak tahu nama kan punya nama yang memang, dan diantaranya yang ketiga adalah desain industri dan indikasi geografis. Ini masih kita tonjolkan terus kan, ya. Paten desain industri dan indikasi geografis ini juga kita membutuhkan sedikit kerumitan kait dengan bagaimana kita harus membuktikan keorisinalitas barang itu, dan itu banyak stakeholder, artian butuh para pihak, para mitra memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis terhadap capaian-capaian tiga komponen tadi itu, mewujudkan kekayaan intelektual khususnya yang tiga tadi, paten desain industri dan indikasi geografis.
1: Saiful Sahri menambahkan, Kemenku Maluku terus mendorong agar pelaku usaha tidak berhenti pada pemahaman, tetapi melangkah memperoleh legalitas dan perlindungan hukum bagi usaha yang mereka bangun. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Olahraga tradisional dan rekreasi di Maluku kini mulai mendapat ruang yang lebih luas melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI, terus mendorong gerakan ini untuk menjaga kebugaran warga sekaligus melestarikan permainan rakyat kepada generasi muda. Menurut wasit bola voli nasional asal Maluku, Menoha Frani Lerel Bulan, maraknya perlombaan di tingkat sekolah dan masyarakat menjadi bukti makin hidupnya olahraga rekreasi di daerah tersebut. Manoha menyampaikan hal tersebut di selajang bola voli Bupati Cup 2026 di Gedung Serbaguna Larful Ngabal Langgur. Ia menjelaskan bahwa keberadaan olahraga tradisional tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga efektif membiasakan gaya hidup sehat. DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur mendesak pemerintah daerah setempat untuk lebih serius menganggap potensi sektor pariwisata sebagai sumber baru pendapatan asli daerah PAD. Anggota Komisi 2 DPRD SBT Maapia Ena dalam rapat kerja bersama mitra menyoroti destinasi Tanusan Geser di Kecamatan Seram Timur sebagai salah satu objek wisata unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Politisi Partai Golkar tersebut menilai Pemda tidak boleh hanya bertumpu pada sektor perikanan untuk menggenjot PAD. Maapia mengkritik keterbatasan alokasi anggaran pariwisata saat ini yang dinilai belum memadai untuk memajukan destinasi daerah. Keseriusan pemerintah harus diwujudkan lewat penambahan anggaran yang proporsional guna membangun fasilitas pendukung, menata kawasan, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata.

pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Cegah paparan ekstremisme di Maluku, Densus 88 soroti pembatasan gawai di sekolah. Pelaku usaha di Maluku harus mengantongi legalitas dan perlindungan hukum atas usaha yang dibangun. Oke, seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Islam Atai.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas di hari ini dengan seluruh agenda yang sudah Anda siapkan untuk dijalankan di Senin ini ya, pendengar, 14 September 2026. Agenda apa yang akan Anda kerjakan di hari ini? Jangan lupa untuk sarapan pagi.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia.

Berdasarkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Rayson Penturi menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terjadi antara warga Tatahue dan Lisabata. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan warga mengungsi dan 28 rumah dilaporkan terbakar. Ia mengatakan kondisi warga terdampak menjadi perhatian utama DPRD SBP, terutama karena sejumlah ibu, anak, dan lansia harus meninggalkan rumah dan mengungsi di tempat yang tersedia. Saat meninjau lokasi kejadian, ia melihat langsung kondisi warga yang mengungsi. Sejumlah warga disebut tidak sempat menyelamatkan barang berharga maupun dokumen penting saat meninggalkan rumah. Ia juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah bersama TNI Polri yang langsung turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi dan menangani kebutuhan warga terdampak. Pemerintah daerah juga bersama instansi terkait telah melakukan verifikasi terhadap data pengungsi serta menyalurkan sejumlah kebutuhan darurat dan material lokal.

0: Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.
1: Pelagar cabang olahraga atletik dinilai memiliki peluang besar mengantar atlet Maluku bersaing ya hingga tingkat nasional dan internasional. Penilaian itu disampaikan wasit bola voli nasional asal Maluku Manoha Fani Leral Bulan saat berada di Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka bola voli Bupati Cup 2026. Ia mengatakan atletik menjadi salah satu cabang yang relatif lebih memungkinkan dikembangkan karena tidak membutuhkan biaya besar cabang olahraga beregu. Dengan dukungan pembinaan yang tepat, atlet dari daerah memiliki kesempatan ya untuk menembus berbagai ajang yang bergengsi.

0: Coba tanya dua orang di belakang ini. Mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
2: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi. Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untung yang mana? Yang diolah dulu atau dijual gitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
0: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

0: kalian, kalau ada industri pengolahan di daerah sendiri, manfaatnya apa?
1: Bisa buka lapangan kerja, UMKM juga bisa berkembang.
2: Nah, itu tujuan hilirisasi. Bukan hanya mengolah produk, tetapi juga menciptakan peluang dan memperkuat ekonomi daerah.

Beredar puluhan tokoh masyarakat adat dan pemuda yang tergabung dalam Forum Peduli Siram Barat FPSB menggelar pertemuan di salah satu kafe yang ada di Kota Ambon. Pertemuan ini membahas penanganan persoalan kemanusiaan akibat konflik antara warga Nesa Negeri Lisabata dan Batahue Kecamatan Taniwel SBB. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh asal SBB yang berdomisili di Kota Ambon. Dan pertemuan yang berlangsung secara kekeluargaan ini melahirkan beberapa poin penting, yakni penghentian kekerasan dan provokasi, peran aparat dan hukum, serta penyaluran bantuan kemanusiaan, di mana menggalang bantuan bahan pokok, pakaian hingga bahan bangunan untuk merehabilitasi rumah warga yang terbakar. Informasi ini pendengar saya kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Kacau.
1: Beragam sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk Anda tadi, saya kutip dari laman rri.co.id. Anda juga bisa mengakses informasi menarik lainnya. Program Energizing Maluku ditargetkan menjadi gerakan bersama ya untuk mendorong kebangkitan ekonomi generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi anak muda di Maluku. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Faldo Maspaitela, mengatakan bahwa untuk memberikan energi baru kepada generasi muda agar optimistis melihat masa depan sekaligus terlibat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, program tersebut mempertemukan pemerintah daerah melalui Papeda, Bank Indonesia, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah konkret dalam menjawab persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Maluku.
0: Kacau.

0: Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini. Kami untuk Anda, pendengar, di hari ini, kita di hari Senin ya. Senin ini, pendengar, 14 September 2026, kita di komentar dan opini, opini publik. Saya nantikan Anda untuk yang ingin bergabung di 0813-5624-5886 atau juga di nomor WhatsApp kami, pendengar. Dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, mempetakan kekuatan Maluku di panggung MTQ Nasional ke-31 Semarang, yang mana nanti akan menghadirkan Ketua LPTQ Provinsi Maluku di jam 8 nanti. Anda juga bisa bergabung di nomor telepon yang kami siapkan.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, di antaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Rekan topik yang kami hadirkan untuk Anda berbicara mengenai memetakan kekuatan Maluku di panggung Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ya ke-31 yang akan berlangsung nanti di Semarang. Bagaimana dengan harapan Anda sendiri atau pengalaman Anda ya yang ingin disampaikan? Nanti juga akan bersama dengan narasumber kami di jam 8 nanti pendengar untuk mengulas mengenai topik memetakan kekuatan Maluku di panggung Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 yang berlangsung tahun ini di Semarang. 0813-5624-5886 atau di nomor telepon kami 0911-383-4921. Saya nantikan Anda.

0: Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda di bidang keagamaan. Hal tersebut dibuktikan dengan kepastian pemberian bonus bagi anggota Kafilah Maluku yang berhasil membawa pulang medali pada MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang. Kepastian itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di sela-sela melepas keberangkatan kontingen Maluku di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Bonus yang disiapkan kata Wagub sebagai bentuk penghormatan atas kerja keras dan dedikasi peserta. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Maluku menaruh perhatian serius terhadap pembinaan keagamaan. Meskipun persiapan dilakukan di tengah berbagai keterbatasan, semangat para peserta untuk belajar dan mengasah kemampuan tetap mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah. Selain janji apresiasi, Panat juga mengingatkan bahwa ajang kompetisi nasional ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan proses belajar. Pengalaman perlombaan di tingkat nasional dipandang sebagai pijakan penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan di masa depan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan dialog aspirasi Maluku dengan topik memetakan kekuatan Maluku di panggung Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 Semarang di Pandu BRC Minan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: situasi masyarakat
3: ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Jo, dan selamat pagi. Kami menjumpai Anda pendengar di pagi ini Senin 14 September 2026, dan sebagaimana yang disampaikan tadi, kami akan berdialog dengan narasumber kami, Ketua LPTK Provinsi Maluku Pak Kasrul Selang yang saat ini ada di Semarang, dan dialog ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Kami menantikan Anda di line telepon yang telah disiapkan. Silakan nanti menanyakan tentang topik yang kami bahas bersama dengan beliau di saat ini. Kita coba menghubungi dulu. Selamat pagi Pak Kasrul. Apa kabar?
6: Selamat pagi Bung Berce, dan selamat pagi Bapak Ibu pendengar yang ada di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua.
5: Ya. Baik Pak, kita boleh tahu kondisi para kafilah kita di saat ini gimana Pak?
6: Alhamdulillah ya, puji Tuhan, kafilah kita, adik-adik kita yang ikut lomba ini pada umumnya baik-baik ya. Hanya ada beberapa 1-2 orang yang mungkin akibat cuaca atau makanan atau ketegangan ya. Jadi perlu obat, perlu vitamin, pendekatan dan lain sebagainya. Pada umumnya semua dalam kondisi baik dan siap mengikuti perlombaan ini Pak Berke dan Bapak Ibu semua saudara semua.
5: Jadi bukan nervous Pak ya? Ya, Pak, kita punya kontingen berapa banyak Pak ya?
6: Kita kalau peserta itu kita ada 34 orang Bapak Ibu. Okay. Yeah. Nah kalau ditambah dengan pelatih, ofisial, pendamping, admin, kita kurang lebih 51 orang ya, 51 orang.
5: Ya.
6: Nah, bagaimana yang kita ketahui bahwa tim kita kafilah kali ini adalah merupakan hasil seleksi daripada MTQ tingkat provinsi ya, pada waktu bulan Juni kemarin. Nah, dan kami bertolak dari Ambon kemarin tanggal 11 September
5: ya,
6: dan tiba di Semarang tanggal 11 September malam.
5: Ya.
6: Mengikuti serangkaian kegiatan registrasi kembali, kemudian technical meeting kembali, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita mengikuti prosesi opening ceremony-nya ya, tanggal 19 malam yang dibuka secara resmi oleh Menko PMK Bapak Pratikno atas nama Bapak Presiden Republik Indonesia
5: ya,
6: di Kota Semarang ini, Jawa Tengah, Bapak Ibu.
5: Ya. Pak Gubernur kita kan turut hadir Pak, apa beliau memberikan semangat penguatan kepada kafilah kita Pak?
6: Betul sekali Bapak Ibu Bung Berce, jadi adik-adik kita merasa sangat termotivasi ya. Begitu Pak Gubernur bersama Ibu Ketua PKK, kemudian Pak Sekda dari Bandara Semarang langsung menuju ke Hotel Ibis di mana para kafilah kita mendiami ya. Beliau langsung dari hotel langsung memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada kita semua. Dan pada malam harinya beliau bersama ibu, bersama Pak Sekda juga hadir di acara open ceremony, dan sekali lagi beliau turun bersama-sama dengan kafilah Provinsi Maluku. Untuk itu kami peserta atau kafilah Provinsi Maluku, kemudian pengurus LPTK di provinsi dan kabupaten kota yang mengirimkan pesertanya, dan tentunya seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Maluku, berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Ibu Ketua PKK, Pak Sekda, dan sudah kesempatan hadir ya. Begitu juga dengan Bapak Kakandul Kementerian Agama Provinsi Maluku, beliau hadir bersama kita mulai dari pawai ta'aruf sampai pembukaan sampai kemarin. Jadi beliau memberikan motivasi kepada kita semua. Untuk itu kami sangat berterima kasih, baik mereka hadir di sini maupun proses-proses sebelumnya pencerahan, kemudian bantuan-bantuan pendanaan dan lain sebagainya ya. Jadi kami atas nama semuanya memberikan apresiasi buat pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, dan seluruh jajarannya.
5: Iya Pak. Pak, kami mendengar bahwa Ketua MUI Profesor Dr. Abdullah Latuapo juga memberikan semacam penguatan gitu juga ya Pak ya?
6: Oh iya betul, kami lupa tadi ya. Jadi Pak Ketua MUI ini menurut beliau ini surprise ya buat pengurus Majelis Ulama Indonesia ya.
5: Okay.
6: Dan tentunya kami mohon maaf ya. Mestinya kalau kami lebih leluasa dalam pendanaan, mungkin kita bisa membawa para guru-guru kita yang lain, organisasi keagamaan yang lain. Karena MPQ ini tidak hanya substansi, tidak hanya lomba saja, tapi ada syiarnya, ada silaturahminya, ada pengembangan tilawah Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Makanya untuk kali ini, pengurus kali ini kita mengikutsertakan Ketua MUI. Selain memberikan motivasi kepada anak-anak, beliau bisa melihat secara langsung event musabaqah ini terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia ya. Ini kita umat Islam terbesar di dunia ya, di Indonesia. Jadi pelaksanaan MPQ-nya itu kan sangat meriah, kemudian sangat seru lah gitu ya, karena ribuan orang akan hadir ya, menggerakkan UMKM dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini tokoh-tokoh agama kita bisa melihat ini, dan tentunya kita mengharapkan praktek baik ini bisa diaplikasikan di negeri tercinta kita di Negara Raja Maluku ini, Pak Barce.
5: Ya, baik. Pak Kasrul, selain nanti kafilah kita tampil dalam beberapa cabang ya, tapi selain nanti pesan iman yang nanti mereka sampaikan, tapi dari sisi kita coba untuk menguliti dari sisi pariwisata atau dari sisi potensi kita di Maluku. Mungkin para kafilah kita ini pasti penampilan mereka, keberadaan mereka di sana juga mencerminkan bagaimana orang Maluku, bagaimana budaya itu bisa ditampilkan di sana ya.
6: Betul Pak Berci dan Bapak Ibu semua ya. Kami mulai dengan waktu pawai ta'aruf.
5: Iya.
6: Nah, pawai ta'aruf ini diberi kesempatan kepada daerah untuk menampilkan ciri khasnya. Okay. Nah, kami tampil dengan baju cele dan dengan hadratnya. Kemudian pada pembukaan, kami didampingi juga oleh adik-adik kita, nyong dan nona kita, dengan menggunakan baju adat Tanimbar. Dan pada saat itu juga ada salah satu TV nasional yang mendekati ke tempat kita dan langsung mewawancarai tentang seluk-beluk dari baju Tanimbar ini, Pak Gusti. Dan kita juga di sela-sela perlombaan ini, terutama kita yang pendamping-pendamping diberi kesempatan untuk mengunjungi stan-stan dari pariwisata mereka gitu ya. Nah, bagi kami ini bukan sekedar hanya jalan-jalan biasa ya. Nah, kemarin kami berkesempatan mendampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Maya Bebi Lourisa, yang juga sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Maluku. Nah, kita juga mempelajari bagaimana penampilan daripada UMKM, pengrajin, baik yang konvensional maupun yang halal gitu ya, Pak Berci dan Bapak Ibu. Jadi di MPQ nasional dimanapun berada, hal-hal baik begini pasti ditampilkan oleh daerah sebagai tuan dan tuan rumah, sehingga kita bisa seperti kemarin kita di bandara. Yang semua keluar masuk bandara itu ada kesenian yang ciri khas di Semarang ya. Ciri khas Semarang, kemudian mengiring semua para kafilah dan Pak Gubernur dan Ibu Ketua Dekranasda berkesempatan untuk berdialog sebentar dengan para musisi-musisi yang menampilkan atraksi mereka. Pesan Pak Gubernur dan Ibu Ketua Dekranasda sangat jelas. Kita di provinsi harus mengikuti hal-hal baik ini dan ada kontinu, sehingga wajah Ambon, wajah Maluku itu begitu orang menangkan kakinya di bandara sudah bisa kelihatan. Itu Pak Berca dan Bapak Ibu semua.
5: Baik, Pak, kita masuk kepada kesiapan kita dan nanti anak-anak kita, kafilah kita nanti ini. Kita potensi yang paling kuat untuk nanti di cabang apa, Pak?
6: Baik, jadi Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Begitu hari Senin kemarin, adik-adik kita sudah mulai masuk ke 6 mata lomba. Jadi perlombaan di 3 lokasi, 3 venue yang kita ikuti. Kita mengikuti hampir semua cabang yang dipertandingkan ya.
5: Yeah.
6: Kecuali cabang netra dan saya nggak hafal ya, tapi ada piraat yang kita nggak ikut. Jadi 46 atau 47, jadi di sini ada 46 mata lomba plus 1 eksibisi. Nah, kita mengikuti 43 mata lomba ya. Nah, kemarin ada di kita 6 orang sudah tampil.
5: Ya.
6: Sudah tampil, dan menurut evaluasi kita tadi malam, ya semua menampilkan terbaik dan kemungkinan besar ada hasil yang baik gitu ya. Dan tadi malam juga adik kita atas nama Titi Hatala sudah tampil juga di kelas yang dewasa ya, dewasa putri semalam sudah tampil. Dan ini di venue utama ya, biasanya di venue utama itu sangat menarik perhatian ya, dewasa putri semalam kita sudah tampil. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hati yang baik. Kembali lagi, kalau pertanyaan kita, mana yang menjadi unggulan kita, maka ada 13 mata lomba yang menjadi unggulan kita, Bapak Ibu ya, yang kita target kita ya, 13 anak-anak yang kemarin kita melakukan latihan terpadu selama kurang lebih 1 bulan di salah satu pondok di Jakarta. Nah, adik-adik kita ini yang kita sangat mengharapkan hasil maksimal daripada mereka ini. Informasi yang kami dapat dari berbagai macam referensi, mulai dari MTQ terakhir nasional, kemudian STQ yang terakhir, ya persaingan di masing-masing daerah ini sangat ketat ya. Misalnya juara umum Kalimantan Tengah, kemudian ada Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, dan tuan rumah sendiri Jawa Tengah ya. Ini adalah daerah-daerah yang selama ini mendominasi peringkat-peringkat teratas gitu ya, Pak Barso dan Bapak Ibu semua. Kita tetap optimis untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, di kompetisi-kompetisi yang tidak terukur ini, maka segala macam variabel sangat menentukan ya, terutama fokusnya anak-anak. Dan makin kesini perlombaan ini makin ketat ya persyaratannya. Jadi misalnya kalau semalam lomba ya, peserta kita itu belum tahu akan membaca surah apa gitu ya. Nanti 10 menit atau 15 menit sebelum tampil baru dikasih surah yang akan dia baca pada saat perlombaan itu seperti apa gitu ya. Nah, dan masuk ke dalam itu di ruang konsentrasi itu sudah tidak didampingi lagi oleh pelatihnya. Jadi ini memang murni harus tampil maksimal anak-anak. Kami sih berpesan kepada mereka jangan menjadi satu beban gitu ya. Karena melantunkan ayat suci Al-Quran ini adalah sesuatu yang memang menjadi wajib bagi kita. Dan apalagi kalau dibaca dengan suara yang indah, maka akan memberikan kesejukan buat yang mendengarnya. Nah, kalau misalnya itu ternyata terbaik dari yang hadir di kompetisi ini, maka itu adalah sesuatu rahmat atau sesuatu yang tanda kutip bonuslah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi anak-anak tampil, ya MTK ini seru-seruan lah anak-anak gitu ya. Kita tidak terlalu membebani mereka dengan harus juara satu, harus bagaimana gitu. Mereka sudah tahu apa yang mereka laksanakan, dan mereka juga sudah tahu apa yang harus mereka berikan buat provinsi kita ini.
5: Pak, jadi semalam enam yang tampil itu di mata lomba apa, Pak? Di cabang apa, Pak?
6: Yang tampil semalam satu orang, Pak Berke dan Bapak Ibu. Tapi yang kami maksudkan hari pertama kita sudah tampil 6 orang. Mulai dari pagi ya. Saya tidak hafal, tapi tilawah ada 4, kemudian ada kaligrafi ada 2 gitu ya. Di cabang-cabang tersebut. Karena tilawah ini kategorinya banyak sekali, Pak Berke dan Bapak Ibu ya.
5: Oke.
6: Ya.
5: Pak, kalau melihat tadi Bapak jelaskan bahwa kita punya anak-anak ini kan tampilkan tidak ada beban. Berarti itu dampak training center di salah satu pondok di apa di Jakarta itu punya dampak besar ya? Atau gimana?
6: Ya, betul Pak Bapak. Setelah kita melaksanakan latihan terpadu di Jakarta dan hasil evaluasi selama satu bulan itu dari para pelatih, nah, baik pelatih yang melatih mereka sendiri maupun pelatih-pelatih dari kita di akhir mereka mengevaluasi, ya ini peningkatannya signifikan Pak Basir dan Bapak Ibu semua. Jadi sekarang kami, yang tadi kami bilang, kondisi sekarang ini sepenuhnya dari para peserta. Berikut dan begitu mereka masuk di ruang konsentrasi, ya, maka itu semua sudah harus dari mereka sendiri gitu ya. Hmm. Tapi dari hasil evaluasi satu bulan penuh itu, ya, pelatih-pelatih kita yang ada di Maluku pun merasa perkembangan anak-anaknya sangat signifikan, Pak.
5: Ya, karena kami dengar dilatih oleh salah satu pelatihnya itu adalah salah satu apa Yuri tingkat nasional juga itu ya, yang selalu.
6: Betul ya, karena tim pelatihnya itu ada beberapa orang itu juga termasuk di dalam Dewan Yuri Senior lah ya gitu di perhelatan NPK nasional ini Pak Berke.
5: Ya, jadi secara keseluruhan anak-anak kita, kafilah kita sangat siap sekali ya secara moral. Itu memang jauh hari sudah disiapkan.
6: Ya, biasa lah ya adik-adik kita ya, mau event besar seperti ini, kadang-kadang ada tegangnya, gitu-gitu lah. Hal-hal yang masih sangat manusiawi ya.
5: Ya. Pak, kalau ketika ini kan penampilan kita di MTQ ke-31 ini kan berbeda dengan MTQ ke-30 atau MTQ beberapa tahun lalu. Tapi melihat kesiapan kita yang sebagai Bapak, sebagai Ketua LPTQ Provinsi Maluku, ini punya dampak besar dan pasti ketika nanti pulang ke Maluku, pasti langkah-langkah pembenahan akan terus dilakukan atau nanti gimana Pak?
6: Ya, betul ya. Kami setelah mendapat amanah sebagai Ketua Pelaksana Tugas Ketua LPTQ ini, sudah beberapa kali kita melakukan pertemuan dengan LPTQ yang ada di Kabupaten Kota. Nah, kembali fungsi daripada tugas utama daripada lembaga ini adalah minimal ada tiga besar ya. Yang pertama itu adalah pengembangan tilawah Al-Qur'annya, kemudian pelaksanaan musabaqahnya, kemudian itu ada pengembangan pentaderannya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan itu berarti dia sebagai penggerak ekonomi juga gitu ya, pelaksanaan musabaqah ini. Nah, kami sudah bicara bagaimana kita pasca dari ini melakukan rapat kerja LPTQ seluruh Maluku, dan kita sudah harus mengagendakan. Karena kita sudah baru dapat saja keputusan Menteri Agama yang melaksanakan bahwa MTQ ini akan dilaksanakan setiap tahunnya gitu ya. Nah, kita belum dapat, mungkin pada rapat kerja ini tingkat nasional kita akan mendapat bagaimana petunjuk teknisnya kalau melaksanakan event ini tiap tahun gitu ya. Maka pengimbangan harus berbeda juga gitu ya di pembinaan adik-adik kita di dalam musabaqah. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita melakukan pengembangan. Pengembangan terhadap seni baca Al-Quran itu sendiri, Pak Bapak dan Bapak Ibu semua. Kami juga sudah punya beberapa strategi, nanti kita akan menyusun strategi selama kepengurusan kami ini sampai di tahun 2027 nanti, Pak Bapak.
5: Jadi ibarat grand book-nya sudah disusun ini ya?
6: Iya, betul. Dan ini referensi yang paling penting adalah MTQ nasional ini, starting point kita mulai dari sini nih. Karena seperti yang kami bicarakan kemarin, bahwa seleksi atau latihan terpadu di luar ini menjadi sesuatu yang masih baru begitu ya, di provinsi. Jadi ada hal-hal yang kita akan melakukan terobosan terhadap pengembangan MTQ ini, Pak Aceh.
5: Ya, baik. Pak, kan ada tadi Bapak katakan ada tiga hal yang harus dilakukannya, misalnya untuk pengembangan tilawah atau musabaqah, bahkan nanti pengkaderan. Nah, yang paling pokok yang nanti dilakukan lebih awal apa, Pak?
6: Kita akan melakukan pengembangan duluan.
5: Oke.
6: Jadi pengembangan ini duluan. Jadi target kita bagaimana sih semua desa itu harus mempunyai PPI yang orientasinya ke musabakah gitu, ke tilawah gitu ya. Jadi PPI kita yang ada di seluruh Maluku ini, mari kita mengkhususkan ada satu PPI di desa itu yang sangat khusus kehususannya di bidang tilawah gitu ya. Atau TPK-TPKT yang sudah ada ini kita melatih pelatih-pelatihnya agar mereka punya kemampuan dan kapasitas di dalam tilawah ya. Kalau mungkin tanda kutip untuk mengaji biasa saja hampir semua bisa ya. Hanya kalau tilawah dan di musabakah ini kan butuh persiapan-persiapan, butuh strategi-strategi, butuh latihan yang sangat intens Pak Beko dan Bapak Ibu. Nah itu akan kami dahulukan dari situ. Yang keduanya baru bagaimana kita akan menyusun strategi sistem musabakahnya atau sistem kompetisinya. Nah agar seluruh berjenjang dan yang paling penting itu Dewan Hakim kita. Saat ini Dewan Hakim kita dari Provinsi Maluku yang nasional ini baru satu orang gitu kan, yang mengikuti kegiatan ini hanya satu orang. Ini kan sangat kurang ya, dibandingkan dengan 40-an mata lomba gitu ya. Nah ini kami terus berjuang ya, kemarin minimal ada 4-5 orang gitu ya. Nah yang jadi yang paling pertama ini bagaimana kita meningkatkan kualitas, kapasitas daripada Dewan Hakim kita. Ya tentunya mengambil dari guru-guru kita yang ada sekarang ini, senior-senior yang pernah juara di tingkat-tingkat nasional. Nah ini akan kita ajak bicara untuk melakukan pengembangan-pengembangan ke arah kota atau ke kompetisinya Pak.
5: Pak, jadi kita punya pelatih dulu. Kita punya pelatih di Maluku ini, apa sudah punya sertifikasi untuk melatih, Pak?
6: Nah, kemarin memang pelatih-pelatih kita ini adalah mantan-mantan juara-juara atau peringkat-peringkat yang bagus ya di event-event nasional. Kita punya ada beberapa gitu ya. Bahkan kita pernah juga juara nasional ya untuk dewasa putra. Nah, sekarang juga menjadi pelatih kita yang mendampingi teman-teman kita, adik-adik kita ini gitu ya. Nah, itu salah satu yang sangat prioritas tadi Pak Dorce. Pelatih-pelatih kita untuk kita tingkatkan dan Dewan Hakimnya. Jadi kami sangat berjuang di event nasional ini, di LPPK nasional ini agar kita melakukan grade yang namanya hakim itu kita grade gitu. Jadi ada grade misalnya Dewan Hakim ini dia kapasitasnya baru tingkat kabupaten. Nah kemudian grade ini tingkat provinsi, grade ini tingkat nasional. Sehingga mereka semua itu mempunyai level yang sama gitu. Lalu dia wasitnya TPA di Provinsi Maluku, kemampuannya sama dengan TPA di provinsi-provinsi lain gitu ya. Jadi agar dia menjadi Dewan Hakim menilai seseorang mendapat angka 9 di Ambon, di Maluku misalnya, maka itu di nasional juga kemungkinan dia akan 9 gitu. Karena para pelatih ini, Dewan Hakim ini mempunyai kapasitas dan kompetisi yang sama kan grade-nya gitu. Nah ini yang kami berjuang di LPTK tingkat nasional. Nah mudah-mudahan di rapat-rapat kerja ini kita bisa disetujui gitu ya, sistem sertifikasi daripada para Dewan Hakim ini, karena mereka sangat menentukan gitu ya di dalam event-event kompetisi-kompetisi yang tanda kutip tidak terukur ya. Beda dengan kita kalau olahraga yang lain gitu kan. Kalau lari kita udah tahu 100 meter ya siapa duluan dia juara gitu ya. Tapi kalau event yang tidak terukur seperti ini, banyak sekali variabel yang tanda kutip subjektivitas dari Dewan Hakim itu juga menjadi hal yang sangat berpengaruh di dalam penilaian-penilaian para peserta ini Pak Dokter.
3: Pak, jadi dari 40 mata lomba dan dibandingkan dengan Dewan Hakim kita hanya satu ya. Ini Pak,
6: ya, betul.
3: Tugas Bapak cukup berat ini.
6: Ya, betul. Kita baru satu nih atas nama Ibu Mariam Hakim ya.
3: Iya, iya, iya.
6: Tapi yang kemarin yang kita rekrutmen sampai pada level tertentu ada 4 orang, tapi yang lolos hanya 1 orang gitu ya.
3: Berarti potensi.
6: Jadi Dewan Hakim ini direkrut dengan berbagai macam variabel, melihat track record-nya. Kemudian macam-macam lah ya, dan kita lolosnya itu cuma 1 orang saja.
3: Berarti kita punya potensi nggak bisa ada tambahan, Pak?
6: Ya mestinya ya, mestinya karena kita sebelumnya juga ada 2 atau 3 orang Dewan Hakim Nasional.
3: Iya, karena kalau melihat 40 mata lomba lalu kita hanya punya 1.
6: Betul.
3: Paling tidak kan ya katakanlah 10 lah.
6: Ya minimal itu di angka 10 lah. Itu yang kita target kita, betul sekali Pak Basya. Kemarin kita di tingkat nasional kita udah ya tanda kutip vokal juga ya.
3: Yeah.
6: Ya minimal kita itu 10 gitu. Mm-hmm. Jadi bukan pendekatan jumlah penduduk ya, tapi jumlah mata lomba gitu ya. Makanya tadi kami bilang harus di grade lah Dewan-Dewan Hakim ini. Dewan Hakim ya ada grade-nya, ada grade 1, grade 2, dan grade 3 misalnya. Tidak ada grade yang hanya hakim kabupaten, kemudian hakim provinsi, dan hakim nasional gitu kan.
3: Iya.
6: Jadi harus berbagai macam kompetisi yang dia harus ikut ya, sertifikasi, wimpel, dan lain sebagainya Pak Bercu. Mm-hmm.
3: Jadi ya di pundak Pak Kasrul ini beban semakin berat ini.
6: Betul, betul.
3: Ya. Baik, Pak, kita kembali ke anak-anak kita Pak. Jadi mereka kan 6 yang sudah tampil ya, mulai dari hari pertama sampai dengan saat ini. Nah, sisanya gimana? Mereka sangat siapkah atau gimana? Jangan sampai mereka menghadapi atmosfer di panggung yang begitu berbeda karena ini tingkat nasional.
6: Ya, jadi kami memang sering ya dan mendampingi semua ya. Jadi pastilah ya. Tapi saya lihat kalau anak-anak mereka seru-seruan aja gitu ya, santai-santai aja ya. Mudah-mudahan ini juga mereka bisa berikan yang terbaik gitu ya. Jadi mereka pokoknya ya kebetulan kita ditampun di hotel semua yang sama. Kita pakai hotel ini ada 30 kamar.
3: Ya.
6: Pokoknya nggak pernah sepi lah ustadz-ustadz mereka mendampingi melatih mereka terus. Hmm. Sekarang semua ikhtiar kita sudah laksanakan. Kita berikan akomodasi yang terbaik, transportasi yang terbaik. Apa itu kebutuhan penampilan yang terbaik. Bahkan tuan rumah dan nyonya rumah di Semarang juga memberikan fasilitas yang sangat baik, Pak. Kami terima kasih kepada mereka ya. Election officer-nya, LO-nya kita ditangani oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari awal itu mereka sudah menyiapkan mobil Hiace. Mobil Hiace itu berkapasitas 12 orang, 2 unit.
3: Mm-hmm.
6: Kemudian mobil Innova, 2 unit.
3: Yeah.
6: Itu mereka sudah memberikan ke kita. Kemudian yang paling cepat itu kami sangat apresiasi itu hotline mereka.
3: Oh.
6: Semalam anak kita mungkin karena makan atau karena pegang juga perutnya terganggu gitu ya. Kita telepon itu dan sampai 10 menit sudah ada di tempat para tim medisnya dengan ambulans gitu. Jadi memang sangat luar biasa tuan rumah ini. Kita bisa belajar juga dari mereka. Gitu.
3: Mungkin ya Kak. Apa yang disantap di Ambon kan beda dengan di Semarang gitu ya.
6: Ya betul. Makanya saya bilang tadi yang pertama mungkin cuaca. Yang kedua mungkin makanan. Yang ketiga mungkin kondisi ya, atmosfer sendiri, lomba itu sendiri ya. Begitu mereka lihat pembukaan yang begitu megah dengan sound system, lighting dan segala macam yang begitu. Dan mereka akan tampil satu orang di sana sebagai sentral utama disaksikan oleh seluruh orang, ya ini juga pasti memberikan itu ke mereka pengaruh yang ini ke mereka kalau mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan diri mereka, Pak.
3: Itu tekanan tersendiri itu, jadi kalau tidak siap itu ya bahaya juga itu, Pak.
6: Betul, ya jangankan adik-adik ya, anak-anak kita aja yang udah dewasa mendapat tekanan kayak begitu untuk menampilkan juga pasti sangat tertekan ya, tapi baik dari kita sudah bilang bahwa ikhtiar kita sudah kita laksanakan semua. Sekarang tinggal bagaimana Tuhan bekerja saja terhadap kita.
3: Ya. Pak, jadi saya ulangi lagi, melihat kita punya kesiapan di mana mereka juga ditangani selama 1 bulan di Jakarta oleh dewan hakim yang apa tanda kutip kelasnya berbeda ya, dan itu kelas internasional kalau saya bisa tidak salah. Tapi paling tidak ada nggak yang bisa mencapai level yang tinggi dan bukan saja sebagai juara, tapi memposisikan kita bahwa ketika Maluku tampil pasti punya dampak lain bagi provinsi lain gitu Pak.
6: Ya betul ya, jadi kemarin kami mendapat laporan ya, karena ini temunya banyak, kami ya tidak bisa mengikuti yang semua ya. Okay. Tetapi dari penampil kemarin dari 6, dari kemarin 6, 3, 3 itu kaligrafi dan 3 Mustabapa, itu menurut mereka sangat baik gitu ya, menurut pelatih-pelatih kita ini mereka tampil sangat baik Pak Berke. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan ini dapat poin, jadi poinnya nilainya nanti diumumkan berikut ya. Tapi saya kira anak-anak juga termotivasi ya, apalagi Pak Gubernur kemarin, Pak Sekda menimbulkan motivasi ya di tengah-tengah efisiensi kita. Tetapi bagi siapa yang berprestasi pasti ada apresiasi dari pemerintah daerah ya. Ya biasa ya, kalau bahasa tanda kutipnya ada bonus-bonus dari pemerintah lah gitu ya. Pak Gubernur kemarin sudah menjanjikan itu kepada adik-adik kita. Jadi mereka mudah-mudahan ya termotivasi juga gitu ya. Untuk itu kami atas nama semua berterima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sekda Kementerian Provinsi Maluku ini.
3: Ya, baik. Pak Kasrul, satu hal yang paling penting adalah tadi Bapak katakan ini kan nanti pulang lalu siapkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa naik ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, dan kabupaten ke provinsi. Tapi saya mau ingin tanya ke Bapak dulu, kita punya tasbak di Maluku ini gimana? Itu apa merupakan salah satu di mana mempersiapkan anak-anak kita atau tidak ini Pak?
6: Betul ya, jadi yang tadi kami bilang secara berjenjang ini kan akan dilakukan pembinaan-pembinaan. Nah, tasbak kita atau Quran Center yang ada di Islamic Center di Wai Haung itu disiapkan untuk itu, Pak. Betul. Jadi sebelumnya mereka ini kan dibina di TPQ masing-masing. Jadi kita harapkan sekelas tasbak yang ada di Wai Haung itu juga ada di teman-teman di kabupaten kota gitu ya. Jadi sehingga yang baik di TPQ-TPQ itu bisa dilatih di situ secara terpusat dan didampingi oleh pelatih-pelatih yang sudah bertaraf atau bersertifikat nasional, Pak. Nah, jadi yang ditasbak di Ambon itu memang tempatnya yang kalau mereka itu sudah level-level provinsi ya, para kore-korea yang di tingkat provinsi, Pak.
3: Jadi kita di Maluku, di kabupaten kota belum semuanya, Pak ya?
6: Saya belum dapat laporan semuanya ada, tapi ada beberapa yang sudah ada ya, gedung seperti itu, tak maka tahu, Taman Seni Baca Al-Quran yang tingkat kabupatennya, Pak.
3: Ya, mudah-mudahan aja bisa di...
6: Betul.
3: Ya. Baik, tadi Bapak jelaskan tentang SK Menteri yang sudah menetapkan setiap tahun ini harus dilakukan, ini kan beban. Nah, bagaimana LPTQ bisa mengantisipasi itu? Karena mengingat di saat ini kita menghadapi tekanan fiskal yang cukup luar biasa ya Pak ya. Tapi pemerintah juga tidak mengabaikan bagaimana mendidik anak-anak kita atau generasi-generasi kita untuk penguatan iman, moral, itu menjadi bagian hal yang terpenting.
6: Ya, baik Pak Berke. Kemarin juga dalam diskusi-diskusi kami di technical meeting ini memang kita belum ada event yang dipanggil, kemudian diberikan semacam petunjuk teknis pelaksanaan MTQ yang tiap tahun ini. Kan pasti sangat berbeda gitu ya, dengan MTQ yang selama ini 2 tahunan gitu ya. Lalu 1 tahunan pasti yang pertama menyerap anggaran. Yang kedua, bukan hanya anggaran pelaksanaan event itu tersebut, tetapi anggaran persiapan dari daerah masing-masing gitu ya. Ini juga pasti tersedot. Dan yang ketiga yang paling penting itu bagaimana pembinaannya. Jadi kami mau mengusulkan sebenarnya, karena kalau ada kompetisi yang diukur hanya 1 tahun ini, memang harus berbeda dengan kompetisi yang diukur lebih dari 1 tahun gitu ya. Karena rata-rata kompetisi kalau kita latihan 1 tahun, ini hasilnya belum terlalu kelihatan, apalagi ke level-level nasional gitu ya. Jadi kalau dia kali ini dia baru juara tingkat kecamatan, belum tentu kita harapkan dia satu tahun ini juga dia seleksi dia juara tingkat nasional gitu kan. Jadi pasti pola pembinaannya pasti sangat berbeda. Nah untuk itu kami minta memang kemarin kepada Kementerian Agama, kepada LPTK Nasional, LPTK Pusat, untuk segera kita membahas bagaimana mekanismenya, petunjuknya dengan MTQ yang tingkat MTQ per tahunnya, ini tiap tahunnya. Kita harus melaksanakan seefektif mungkin gitu ya, terhadap tiga kursi utama daripada LPTK tadi.
3: Ya, jadi semakin berat kesini-kesini semakin berat ini Pak.
6: Betul.
3: Baik,
6: ini menjalankan tugas-tugas seperti ini, kami kira ini tantangan ya. Tapi kami sangat berterima kasih Pak Gubernur kemarin dalam arahan bahwa pemerintah provinsi pasti sangat serius dan prioritas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti MPG, Pesparani, Pesparawi maupun kegiatan-kegiatan sejenisnya dari kelompok-kelompok agama yang lain gitu.
3: Iya, baik. Pak, kita kembali kepada di kesiapan anak-anak kita yang nanti akan mulai nanti hari ini sampai dengan nanti itu semakin banyak yang dilombakan. Nah, apakah di setiap mata lomba itu

0: teman-teman kita, para pendamping yang sudah sangat sangat qualified di dalam urusan ini, Pak.
1: Iya. Iya, karena saya perlu menanyakan ini karena apapun juga ketika anak-anak kita tampil tapi dia melihat oh, ada orang tua saya yang mendamping, itu kan beda juga ya. Selain kondisi di
0: Kami juga menginformasikan ya kepada Bapak Ibu semua, para pelatih, para orang tua yang ada di Maluku dari kabupaten kota, ini bisa menyaksikan perlombaan ini lewat YouTube gitu ya. Oh, iya. Lewat live streamingnya gitu. Nah, jadi saya yakin orang tua di sana pasti akan mengikuti ya, karena anak-anak kalau mau tampil biasa pendampingnya, ustadznya akan menginformasikan supaya orang tua yang punya kemudahan di dalam fasilitas YouTube itu bisa mengikuti ini lewat live streamingnya dari Kementerian Agama gitu ya. Mm-hmm. Jadi karena mereka bisa nonton atau menyimak ini, jadi bisa membandingkan gitu ya.
1: Yeah,
0: yeah. Penampil-penampil yang ada ini, Pak.
1: Ya, jadi bukan saja apa di Semarang yang mendampingi langsung, tetapi juga orang-orang tua yang ada di Maluku yang anak-anaknya putra-putrinya ikut menyaksikan langsung.
0: Iya.
1: Ya. Ya, baik. Pak, kalau selama ini peserta kita ada punya keluhan yang disampaikan secara spesifik kepada Bapak sebagai Ketua LPTK apa tidak, Pak?
0: Kayaknya nggak ada ya keluhan-keluhan ya, karena kami ini ya pagi sore ini 15 menit lagi kita sudah harus evaluasi lagi untuk yang bertanding hari ini. Mm-hmm. Untuk melakukan persiapan-persiapan. Jadi ya mudah-mudahan kita berikan, yang pengurus kita memberikan yang apa yang kita punya yang terbaik lah gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, kendaraannya pokoknya kita udah ngatur konsumsinya agar tidak ada yang boleh terlambat, semua kita harus ini. Mm-hmm. Jadi kita meminimalisir semua itu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Termasuk dengan apa sampai dengan makan minumnya ya, mungkin ada yang minta
0: ya,
1: apa,
0: betul,
1: kami sudah
0: betul.
1: Bosan dengan ini bisa nggak kita bisa.
0: Nah, kita sangat perhatikan itu ya, terutama makan minum anak-anak itu jangan sampai merenggaku ya, kelurusan tilawah ini kan banyak urusan dengan kerongkongan dan ya, pernapasan gitu ya. Nah, jadi kita sangat hati-hati dengan makanan dan minumannya.
1: Tapi panitia bisa memahami itu, Pak ya.
0: Ya, kita sudah, dari awal kita sudah berbicara tentang itu.
1: Ya, baik. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh LPTK Provinsi Maluku adalah bagaimana membangun koordinasi dengan LPTK tingkat kabupaten kota di Maluku ketika nanti pulang dari event ini. Apakah akan dilakukan secara koordinasi atau evaluasi lagi, Pak?
0: Ya, yang paling penting itu pulang dari sini secara kami laksanakan rapat kerja daerah LPTK Kabupaten Kota, LPTK Provinsi, Pak Berke. Jadi kita akan melaksanakan rapat kerja LPTK bersama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. Ini akan segera kita laksanakan untuk menentukan strategi-strategi kita sampai minimal 4 tahun ke depan ini, Pak Berke.
1: Dan itu pasti yang paling utama yang dibahas nanti apa ya, Pak ya?
0: Yang tadi itu, sistem pengkaderan dan sistem pengembangannya dan sistem pelatih, sertifikasi pelatih dan dewan hakim. Itu yang paling penting kita laksanakan.
1: Ya, kalau sampai masuk ke sana, ada spesifikasi khusus yang mestinya mereka penuhi ya, Pak? Atau gimana ya?
0: Betul, betul. Ada kriterianya, sertifikasi harus mereka ikuti itu ada.
1: Berarti ini otomatis tetap mendatangkan yang paling ahli lah dari tingkat nasional ya gitu ya?
0: Ya, betul. Kali ini kita fokus dulu terhadap MTQ ini. Kalau kita pulang insya Allah itu bulan-bulan akhir September. Ya, ya mungkin awal Oktober atau akhir Oktober kita sudah melakukan rapat kerja daerah.
1: Selama ini kita tidak pernah lakukan ini ataukah ada tapi mungkin fokusnya tidak fokus gitu, Pak?
0: Ya, mungkin ada ya. Cuma kali ini kan agak berbeda karena tantangan tadi itu, Pak. Berarti ya, bawaan pelaksanaan MTQ tiap tahun itu. Jadi pasti strategi kita pasti sangat berbeda.
1: Ya, Pak. Baik, Pak. Pak, selain target untuk nanti Maluku berbicara lebih kuat lagi di tingkat nasional dan kita berharap untuk nanti anak-anak kita ini bisa tampil sebagai juara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan apa yang mereka lakukan dan itu bisa menjadi apa agen-agen

0: di Provinsi Maluku ini, Pak.
1: Betul, ini menjadi tujuan kita juga ya, untuk memperbaiki atau bahkan meningkatkan akhlak atau attitude dari generasi muda kita. Ini juga yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kemarin ya, dalam sambutannya, juara adalah penting, tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita beretika, berakhlak di tengah-tengah masyarakat kita di dalam mengaplikasikan setiap ajaran, setiap ayat yang kita bacakan, gitu ya. Ini juga jauh lebih penting dari hanya sekedar juara, gitu ya, pesan Pak Gubernur kemarin, gitu ya. Nah, ini yang kita sering, yang tadi yang kami bilang, salah satu tugas daripada LPPQ ini. Jadi tidak hanya mereka pintar membaca, tetapi juga bagaimana memahami bahkan mengimplementasikan itu ke lingkungan mereka masing-masing.
0: Ya, kenapa saya harus tanyakan ini kepada Bapak sebagai itu LPTQ? Karena kita menghadapi kondisi saat ini berbeda dengan kondisi katakanlah 10-20 tahun lalu. Kita tahu perkembangan teknologi punya dampak yang luar biasa bagi generasi kita saat ini. Dan satu-satunya adalah melalui pintu-pintu agama itu yang mestinya berbicara untuk menguatkan akhlak, moral, etika, attitude daripada anak-anak kita ini, Pak. Itu yang maksud saya, Pak.
1: Ya, betul, Pak. Jadi saya kira semua organisasi keagamaan seperti kita ini, LPTQ, kalau di teman-teman di Protestan ada LPTJD misalnya, ya itulah. Jadi kita tidak hanya anti semata melakukan kajian-kajian, tapi jauh lebih penting dari itu bagaimana kita bersamai dengan generasi-generasi kita dalam memberikan contoh-contoh terutama ya kepada lingkungan di mana anak-anak ini, di mana kita ini berada, Pak.
0: Ya, jadi katakanlah ya ketika pulang mereka ini sebagai penjaga-penjaga moral umat ini.
1: Ya, betul sekali.
0: Ya. Pak, kalau dari jumlah kita yang tampil di sana, ketika nanti pulang nanti, apakah ini nanti setelah dievaluasi misalnya ya Pak ya, kita punya potensi misalnya saja di Tilawah, ini potensinya di Musabaka, ya, atau beberapa mata rumah lain. Berarti nanti pembinaan ke depan ini lebih fokus ke sana ataukah gimana Pak?
1: Betul, itu salah satu strategi kita. Jadi misalnya, mana mata lomba yang bisa masuk, kita akan terrankingan, Pak. Kita akan terrankingan. Jadi mereka-mereka yang sudah masuk di ranking-ranking 10 misalnya ke atas, nah ini cara treatmentnya berbeda. Nah mungkin saja, bisa saja, karena ini tiap tahun, tahun depan mereka yang masuk ranking 10 dulu yang kita fokus. Jadi meskipun kita hanya kirim 10 mata lomba, tapi kita targetnya gitu kan. Nah, jadi tidak, makanya saya bilang tadi, pasti sangat berbeda ya strateginya kompetisi tiap tahun dan kompetisi setiap dua tahun, Pak Bersih.
0: Iya, karena kita tahu lah bagaimana bukan saja di MTQ, tapi di pertandingan-pertandingan lain juga, bisa di olahraga juga biasa begitu. Kita tampil dengan rombongan kontingen kita begitu banyak, tapi hasil yang diharapkan itu sangat sedikit.
1: Iya, betul. Iya. Makanya kita ini akan sangat efisien ya. Kayak seperti kita sekarang ini ya. Kita sekarang ini dari awal yang kami bilang, kita membuat kategori-kategori. Sehingga dalam pembiayaan pun kita sharing cost-nya itu dengan teman-teman di kabupaten kota gitu ya. Jadi kita akan fokus kepada mereka-mereka yang tanda kutip bisa memperbaiki peringkat kitanya di tingkat nasional. Nah kemudian ada yang berikut lagi yang kelihatannya merubah peringkat itu tantangannya masih besar. Nah kita sharing cost dengan teman-teman di kabupaten kota. Ini juga akan kita bicarakan semuanya. Kalau misalnya mereka ini ada yang sekarang ada beberapa orang yang masuk ranking 10 ke atas, mungkin kami yang di provinsi akan fokus terhadap mereka yang 10 itu. Kemudian yang di ranking di bawah 20 sampai 10, itu nanti kita serahkan ke kabupaten kota untuk melakukan pembinaan lagi. Gitu. Ini yang mungkin kita akan seperti itu ya. Jadi di tengah-tengah tekanan fiskal pun kita bisa memberikan yang terbaik. Seperti yang Pak Berti Tenggarai tadi itu, jangan kita pergi banyak-banyak, tetapi hasilnya tidak menggembirakan gitu ya. Ya, mendingan kita sedikit, tapi kita membawa pulang hasil yang maksimal gitu, betul, Pak. Ya. Ya.
0: Karena saya punya pengalaman ketika saya ambil contoh misalnya ya Pak, kalau mudah-mudahan saya salah nanti Bapak koreksi, seperti asis Rumah Lowak yang juara nasional. Nah, apakah kita punya, apakah kita punya anak-anak punya potensi seperti asis juga?
1: Ya, yang pertama itu yang saya mau bilang ya, bahwa asis Rumah Lowak dari Seram bagian timur yang sampai menjadi juara nasional di MTQ tahun 2010 ya, itu kan tidak serta-merta gitu ya. Nah, jadi yang kami bilang kemarin, mereka-mereka adik-adik kita yang sekarang di remaja dan mempunyai prospek yang bagus, nah itu yang kita bina terus Pak, betul. Ya, ya, ya. Jadi sehingga pada umur dewasa, di 4-5 tahun berikut dia sudah dewasa, dia sudah punya hasil yang baik. Jadi kita fokus sebenarnya ini kan mereka-mereka yang remaja nih, yang saat ini. Ya, ya sehingga dia 2-3 tahun lagi dia sudah masuk ke dewasa, sudah sangat siap. Ya. Gitu ya, apakah nanti kita mondokkan dia, misalnya, ya, kayak ada misalnya kan beberapa adik-adik kita yang memang sudah pondok di luar Pak.
0: Ya, ya, ya. Ya, ya, baik. Pak, ini masih banyak yang masih harus kami tanyakan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Waktu Bapak tinggal 2 menit. Saya kasih silakan untuk menutup kita punya dialog.
1: Oke, baik. Yang pertama sekali, alhamdulillah semua puji Tuhan, kita sampai saat ini anak-anak kita sehat-sehat. Kemudian yang berikut, apresiasi kami terutama buat Pak Gubernur, buat Bapak Wakil Gubernur, apalagi kemarin Pak Gubernur beserta Ibu PKK, Tim PKK, sekaligus Ketua Dekranasda, kemudian Pak Sekda yang bisa melihat langsung ya, memberikan motivasi kepada anak-anak, dan yang tanda kutip yang paling penting bahwa di tengah efisiensi anggaran, uang yang mereka kucurkan itu pengambil kebijakan bisa melihat sendiri bahwa uang itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, terima kasih kami juga kepada Bupati Wali Kota yang sudah mengirimkan anak-anaknya mengikuti ini. Dan terima kasih kepada Kakanwil Agama, guru-guru kita yang ada, yang MUI dan organisasi keagamaan yang lain mensupport luar biasa kepada kami. Yeah. Pada akhirnya, nanti kami, hanya ini yang kami memberikan, yang dapat kami berikan buat provinsi ini. Dan orang tua kami mohon sering memberikan dukungan kepada adik-adik kita, terutama pada saat-saat yang akan mengikuti Pak. Demikian Pak.
0: Ya. Baik, dan kami tetap menantikan nanti Bapak kembali bisa memberikan keterangan yang lebih memberikan
1: amin.
0: Hadiah baik, bagi masyarakat ya. Maluku ya.
1: Iya.
0: Ya. Baik.
1: Oke, kasih.
0: Sukses selalu Pak. Tetap mendampingi anak-anak kita dan apa yang didapatkan di sana bisa pulang dan aplikasikan bagi kita di Maluku Pak. Sukses Pak. Ya. Saudara demikian dialog aspirasi di pagi ini bersama dengan Ketua LPTK Provinsi Maluku, Kasrul Selang. Dan kami tim yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih bagi Anda. Bahkan jika ada agenda-agenda penting, Anda harus hati-hati meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengikuti perkembangan iklim yang saat ini kita hadapi. Terima kasih, kita berpisah. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda pula. Selamat pagi.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: kita berbahaya. Dan apa melukisikan situasi masyarakat dalam
4: ini?
5: Aspirasi Maluku.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.